0: ke sebelah kanan lagi pertahanan dari Spanyol. Bagaimana juga Pedri langsung lepas.
1: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, masih juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen nongkrong ketemu seru sekalian bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu Muhammad, apalagi
5: kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Melihat sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, WAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kesehatan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloternya juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bojuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bojuri.
11: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah, Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Jabar Kasih Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesapula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore atau malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel, semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan benar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nirmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
9: Menit ke-21 giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
10: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49 pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menangkap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sondonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melalui permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan melakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pagi ini kita masih berbicara terkait dengan topik kita, mewujudkan kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar. Pendengar, pagi tadi kita sudah menghimpun pertanyaan publik terkait dengan topik ini. Ada sejumlah penelpon yang sudah masuk di program Palu Menyapa pagi ini. Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, ada Bapak Hardi SPD-MPD di sambungan telepon pagi ini. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Ya, seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, ya. Tadi RRI Palu dalam Palu Menyapa pagi mengangkat terkait dengan topik mewujudkan kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar. Dan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk membangun budaya sadar bencana. Di Kota Palu, Pak Kadis, seperti apa membangun kesadaran bencana di sekolah ini, Pak Kadis?
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Para pendengar RRI dimanapun berada. Memang kita ketahui bersama bahwa ini ya kita kembali mendapat ya musibah gempa ya.
0: Ya.
1: Ini 6,7 dan pengalaman kita pernah ya, pernah di 2018. Nah, sehingga ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, tentunya tidak lepas dari kami di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, karena olehnya itu yang pertama kami lakukan, yang kita sampaikan kepada kita semua, bahwa pendidikan kebencanaan itu sangat penting buat kita, untuk anak-anak kita, mulai dari PAUD, SD sampai SMP dan bahkan SMA SMK yang merupakan kewenangan provinsi. Nah, karena pendidikan untuk tentunya memberikan edukasi kepada kita semua warga sekolah, bagaimana kita mengenal evakuasi, bagaimana kita mengenal mengamankan diri kita dari bencana, bagaimana mitigasi ya, ini semua yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita yang ada di satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMP.
0: Ya.
1: Nah, apalagi baru-baru ini ya, kemarin kita diguncangkan lagi oleh gempa 6,7 dan ya pada saat itu aktivitas kita libur sih, pada tanggal 1 Muharram itu kan libur. Tahun baru Islam.
0: Ya.
1: Nah, tetapi ya beberapa aktivitas sekolah itu berlangsung. Antara lain seperti perayaan 1 Muharram, kemudian pelepasan siswa. Saya sendiri pada saat gempa itu di satu tempat di auditorium Untad. Pada saat pelepasan siswa SD IT Fahmi.
0: Ya.
1: Yeah. Setelah sambutan saya sudah keluar. Masih di dalam proses perjalanan menuju tempat ya, tentu kembali ke rumah ya, itu yang lain lagi. Oh, ikuti satu Muharram ya, diguncang oleh gempa. Kali lihat bagaimana beredar
0: ya.
1: Artinya ya, tidak ada yang inilah yang terlalu serius di situ, tidak ada. Nah, olehnya itu kita harus apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu mengasipat ini adalah kami lakukan saat ini mengintegrasikan kegiatan bencana ini di dalam uh, uh, uh, jangan di saat pendidikan dia berada pada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi yang saat ini kita laksanakan di kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan. Yang kedua, kami kerjasama dengan hampir itu sudah melaksanakan.

0: apa yang dilakukan oleh BNPB dan Dinas Pendidikan untuk memberikan pendidikan kebencanaan kepada peserta didik kita. Hmm. Alhamdulillah, hampir semua sekolah itu saya mendapatkan materi-materi tentang kebencanaan yang sudah dilakukan oleh BNPB kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian simulasi kebencanaan dan hal-hal lain, termasuk juga sarana-prasarana yang harus yang digunakan pada saat itu sudah diperkenalkan. Memang tidak semua kita bisa intervensi secara keseluruhan mulai dari PAUD sampai SMP, tapi paling tidak teman-teman itu kita sudah anjurkan dan sudah surat edaran kita bahwa setiap tanggal 10 kalau tidak salah ya, setiap tanggal 10 itu selalu ada kegiatan untuk simulasi kebencanaan. Ini di satuan pendidikan masing setiap tingkatan minimal setahun dua kali. Minimal setahun dua kali. Jadi ini yang upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua di satuan pendidikan ini kan kita sudah tahu nih kondisi Kota Palu seperti apa ya. Kondisi Kota Palu kita kalau kita baca di BMKG punya ini kemudian di media sosial ini kan tidak harus, memang kita harus siap sih, siap-siap untuk hal ketakutan sih aku, tapi kita harus siap karena kenapa ya, artinya dengan kesiapan kita, baik kesiapan fisik kita, kesiapan mental kita, dan kesiapan semuanya untuk mengantisipasi ini, saya kira kita akan ini ya, akan ada ini, ada untuk anak-anak kita ya, ada untuk edukasi terjadi ini ya, pendidikan sejati ini dan kesiapan kita yang untuk mengantisipasi seperti ini. Jadi memang ya, kita terus lakukan sosialisasi, simulasi, kemudian nah inilah yang kami lakukan saat ini kerjasama dengan BNPB itu. Ini saya kira itu. Kemudian sekarang kami juga sedang menyusun buku untuk modul untuk
1: modulnya sudah ada, tinggal bagaimana teman-teman di satuan pendidikan itu bisa mengintegrasikan. Kalau kita melihat ini modulnya misalnya belum lengkap misalnya, tapi kan banyak sumber-sumber pembelajaran yang lain, yang bisa menjadi sumber belajar bagi teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik kita terhadap gempa ini ya. Itu yang mungkin
2: Pak Aris, setiap kurikulum itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu Pak Aris, terkait dengan pendidikan aman bencana di sekolah ini Pak.
1: Iya, artinya kalau untuk penerapannya kita sudah terapkan. Jadi yang saya katakan gini, pertama adalah melalui pembiasaan. Melalui pembiasaan, bahkan Pak Wali Kota Palu beberapa waktu yang lalu ya, itu mengharapkan kepada tim percepatan pembangunan pemerintah Kota Palu itu mendorong kami untuk membuat modul. Modul. Nah, beberapa teman itu sudah melaksanakan kajian-kajian itu dan sumber belajar itu sudah ada. Cuman ya, kita mungkin untuk mengintegrasikan, dalam artian integrasikan, bisa saja misalnya diintegrasikan oleh teman-teman dalam proses pembelajaran. Kedua, yang wajib kami lakukan adalah melaksanakan pembiasaan melalui simulasi kebencanaan pada satuan pendidikan di semua tingkatan. Jadi dia bagaimana jalur evakuasi, bagaimana kita kalau menghadapi gempa, ya rambu-rambu, kemudian pengenalan rambu-rambu itu semua diberikan oleh satuan pendidikan kepada anak-anak kita melalui kegiatan pembiasaan itu.

0: tadi pembiasaan. Yeah. Jadi melalui simulasi kebencanaan. Ya, kemudian dalam tema-tema tertentu, misalnya dalam pembelajaran tematik, ya itu juga kita sampaikan kepada teman-teman guru untuk mengintegrasikan kepada peserta didik kita ketika kita mengacu pada tema-tema yang berkaitan dengan kebencanaan ke atau kondisi alam atau ya hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan itu, ya wajib teman-teman mengintegrasikan secara kontekstual ya, secara kontekstual memberi pelajaran buat anak-anak kita di satuan pendidikan.
1: Tapi secara materi pelajaran itu Pak sudah diajarkan di sekolah-sekolah Pak?
0: Dia belum diajarkan secara kurikulum Pak, belum. Belum, tapi kami sudah lakukan itu tadi yang pembiasaan, simulasi kebencanaan,
1: sosialisasi
0: itu yang kami lakukan. Bahkan kami bukan hanya kerjasama dengan BNPB,
2: BPBD,
0: BPPD,
2: Badan Penanggulangan Bencana,
0: juga dengan ini Pak, dengan
1: BMKG,
0: pemadam kebakaran,
1: kebakaran
0: itu juga kami lakukan. Ya. Jadi secara bersamaan itu, misalnya di satuan pendidikan, apa yang dilakukan oleh kita ketika misalnya terjadi gempa itu, kemudian apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan ketika terjadi kebakaran.
1: Ya.
0: Nah ini yang kita lakukan melalui kegiatan sosialisasi simulasi ya. Itu yang itu sudah kami lakukan itu. Kalau untuk materinya itu sudah ada, tetapi memang belum lengkap sih, belum artinya belum untuk diperbanyak belum, tapi sudah ada materi-materi menyangkut masalah kebencanaan. Nah, tinggal kita memang kalau untuk kurikulum kebencanaan kita belum.
2: SPAB.
0: Tapi kita menjurus ke sana ini. Kita sementara menjurus ke sana karena memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita kesiapsiagaan kita, antisipasi kita ketika bencana semacam gempa ini ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba seperti kemarin itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu tadi yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran itu terintegrasi, walaupun dia tidak berdiri sendiri sebagai satu kurikulum, tapi dia terintegrasi gitu, terintegrasi. Boleh di dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian boleh dilakukan pada pembiasaan. Nah, paling tidak kami sudah menetapkan. Paling tidak minimal satu tahun dua kali untuk melakukan simulasi kebencanaan di setiap satuan pendidikan.
1: Artinya Pak Kadis, meskipun ini pendidikan kebencanaan di sekolah belum secara kurikulum, tapi sudah diterapkan,
0: sudah
1: dilakukan begitu
0: sudah.
1: Pak.
0: Ya. Jadi untuk penerapan kurikulum kebencanaan. Ini kami sementara proses kerjasama dengan BNPB. Jadi memang ada banyak hal yang kita kerjasama di sini. Pertama itu dengan Badan Penanggulangan Kebencanaan, kemudian juga pemadam kebakaran, kemudian organisasi juga. Banyak yang kita terlibat di situ Pak. Jadi walaupun kisahnya sementara dalam proses penyusunan kurikulum untuk kebencanaan, tapi secara penerapan,
1: praktik
0: kita sudah lakukan yang melalui simulasi kebencanaan itu.
1: Ya, Pak Kadis,
0: saya bersama Kabid Pendidikan Dasar juga, Pak Kabid.
1: Ya, Pak Kabid, ya. Tentu ini tidak hanya siswa yang dipersiapkan untuk tetap siaga, tetapi guru-guru juga bisa memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa jika terjadi bencana gempa bisa menyelamatkan diri. Bagaimana dengan edukasi guru-guru, Pak?
2: Baik, terima kasih. Di tahun ini, Pak, Satuan Pendidikan Aman Bencana sudah dicanangkan. Kemudian kita kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebanyak 79 sekolah SD yang difasilitasi untuk melakukan simulasi. Hmm. Kemudian dalam simulasi itu diharapkan ada SOP ketika terjadi bencana itu di sekolah itu, siapa nanti yang membunyikan bel. Yeah. Sehingga kemudian diadakan simulasi seperti Pak Ger sampaikan tadi. Mm. Yang bertugas ketika terjadi bencana itu kemudian mengamankan siswa di mana titik kumpulnya, kemudian arah evakuasinya. Sehingga pada kejadian itu kan yang diharapkan tidak panik. Mm. Tapi kita maksudnya jangan panik tetapi waspada. Sehingga karena kejadian bencana itu kan gempa itu bukan gempa yang banyak mengakibatkan kematian tapi reruntuhan kan. Yeah. Jadi bagaimana mengamankan siswa itu, kemudian di mana titik kumpulnya, kemudian guru bertugas bertugas menghitung jumlah siswa itu. Mm. Jadi dikontrol kemudian melaporkan kepada sekolah, setelah aman baru bisa dipulangkan. Mm. Jadi dalam simulasi itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ya. Sehingga karena jangan sampai terjadi kepanikan menimbulkan kerugian jiwa tadi, Pak.
1: Ya. Tentu dengan kejadian bencana gempa kemarin yang 6,7 magnitudo itu yang melanda Sulawesi Tengah khususnya Sigi, itu menjadi apa, dapat menguatkan pendidikan mitigasi bencana di sekolah ini tentunya, Pak Kadis.
2: Betul.
1: Pak Kabid.
2: Iya, karena kita memahami Pak bahwa bencana itu kapan saja terjadi, baru kondisi kita ini di Kota Palu kan sebagai ring of fire ya, cincin api. Jadi kita ini kewaspadaan, kemudian kita punya sesar ini paling aktif katanya di Asia kan. Sehingga ini menjadi lebih masif lagi dilaksanakan pembelajaran. Satuan Pendidikan Aman Bencana, sehingga dengan simulasi yang kita lakukan paling tidak akan mengurangi kerugian terutama korban jiwa. Sehingga targetnya di tahun depan semua sekolah mengikuti simulasi tersebut. Jadi kemarin simulasi itu sekolah yang sudah melakukan mitigasi bencana kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan sertifikat. Sertifikat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1: Baik. Kita sudah berada di penghujung dialog kita pagi ini, Pak Kadis, Pak Kabid. Mungkin ada pesan terkait dengan bagaimana peningkatan mitigasi bencana sekolah agar para pelajar di Kota Palu ini tetap siaga begitu dalam menghadapi kemungkinan bencana, karena seperti disampaikan Pak Kadis tadi, gempa ini tidak diprediksi terjadi.
3: Baik.
1: Terjadi kapan saja begitu, Pak. Silakan.
3: Baik. Terima kasih Pak Ketut dan seluruh pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Memang benar sekali bahwa gempa kekuatan 6,7 ini sejak 2018 ya. Ini kuat ini. Kuat. Saya sendiri merasakan getarannya luar biasa, Pak.
1: Cukup kaget begitu.
3: Kaget. Pak. Ya. Nah, ini menunjukkan seperti disampaikan Pak Kabid tadi bahwa, dan seperti yang juga disampaikan oleh BMKG dan kemudian ya banyak hal yang kita lihat di media sosial, betapa sesar Palu Koro ini salah satu sesar yang aktif. Nah, kita saja kalau kita baca media sosial ada yang mengatakan sampai 700 kali goyangan, walaupun kita tidak terlalu terasa, tetapi ini kita harus hati-hati memang. Jadi salah satu yang kita lakukan ini ke depan adalah bagaimana pembelajaran berbasis kebencanaan itu betul-betul harus masif kita lakukan. Yang saat ini memang kita lakukan masih di sekitar di simulasi kebencanaan yang kami lakukan kerjasama dengan Badan Kebencanaan Kota Palu ya. Nah, ini yang kita lakukan dengan melatih sekolah, semua sekolah melalui kegiatan-kegiatan simulasi kebencanaan itu. Nah, olehnya itu setelah ini mungkin kita, ya bukan mungkin, setelah ini kita harus memikirkan kira-kira selain pembiasaan misalnya ya, selain pembiasaan atau selain kita melakukan simulasi, bahwa pendidikan kebencanaan ini kami akan harus kita, bagaimana kita harus bisa masuk di dalam kegiatan kurikulum kebencanaan dan
0: integrasi, integrasi proses pembelajaran itu kebencanaan. Walaupun kita sudah lakukan integrasi bukan cuma di dalam proses pembelajaran, tetapi juga di kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan-pembiasaan di satuan pendidikan melalui simulasi atau pembiasaan kebencanaan itu. Sehingga kerjasama kita bangun dengan pihak-pihak yang terkait seperti Badan Kebencanaan Kota Palu, PMI, ya itu, kemudian pemadam kebakaran juga kita kerjasama dengan itu. Saya kira memang wajib sudah ini kita harus bergerak untuk itu, Pak. Insya Allah, Pak, kami akan berkomunikasi dengan Pak Wali Kota, yeah. Nah, dengan Ibu Wakil Wali Kota, dengan melihat kondisi Kota Palu, di mana salah satu sesar paling aktif ini, dengan dikagetkan kita pengalaman yang sudah dua kali kita rasakan, 2018 dengan 2026 yang baru saja ini, ya kita betul-betul harus menyiapkan diri kita, terutama untuk anak-anak kita satuan pendidikan yang masih usia sekolah terutama, ya yang betul-betul belum bisa mandiri, ya. Olehnya itu bagaimana pembiasaan-pembiasaan ini dari pendidikan dini kita lakukan, insya Allah nanti mereka bisa nanti untuk siap siaga ketika mereka sudah tamat dari sekolah untuk mengantisipasi ini. Ya. Saya kira gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di RRI Palu. Memang kalau kita berbicara terkait mitigasi bencana tidak cukup rasanya hanya waktu 30 menit begitu Pak Kadis.
0: Baik.
1: Karena kita waktu terbatas dan terima kasih Pak Kabit sudah hadir di studio RRI Palu. Dan saya Ketut Wiranata mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
7: Yoga takut tahu?
6: Takut sama ibu guru.
7: Yoga takut gempa.
6: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Pendengar Prosat RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, kami kembali menyapa Anda dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, penuh dengan semangat. Terima kasih Anda telah memilih RRI sebagai sahabat Anda, teman Anda untuk memberikan informasi, edukasi maupun juga menikmati hiburan yang selalu hadir menemani setiap langkah Anda di pagi hari ini. Dan melalui program Halo RRI, kita akan tentunya mengajak sekali lagi untuk pendengar kita, masyarakat Kota Palu yang ingin menyampaikan terkait dengan informasi ataupun juga aduan, yang silakan Anda boleh sampaikan melalui line telepon ataupun mungkin juga ada beberapa hal terkait dengan fasilitas umum atau pelayanan publik yang mungkin Anda rasa ini perlu mendapatkan pembenahan ya, ataupun mungkin juga ada informasi-informasi lainnya yang perlu kami sharing atau perlu Anda bagikan kepada pendengar kita. Silakan di 0811456030908 ya. Halo RRI membuka ruang kepada pendengar kita sekali lagi, dan jadikan RRI sebagai media untuk Anda menyampaikan dan menyalurkan aspirasi Anda, termasuk juga aduan Anda ya. Namun tentunya aduan ini harus beserta data yang akurat, sehingga tentunya jika kami akan menindaklanjuti terkait dengan laporan Anda, sebelum melaporkan kepada pihak yang memang seharusnya menjawab, ini juga harus dilengkapi dengan data-data yang akurat seperti itu. Dan pagi hari ini, terima kasih untuk pengarah acara saya untuk pagi hari ini, ada Mbak Santi Akataba yang sudah siap tentunya akan mendengarkan berbagai informasi dari Anda tentunya melalui line telepon 455442. Kalau di sebelumnya ya, untuk Palu menyapa, kita membahas tentang kesiapsiagaan. Artinya ada beberapa hal terkait dengan edukasi, membangun kesiapsiagaan bencana bagi para pelajar, baik tingkat sekolah dasar, kemudian juga sekolah SMP, SMA, bahkan tingkat mahasiswa. Namun mungkin perlu ditambahkan juga, ada informasi dari masyarakat, jangan hanya dari tingkat SD gitu ya, anak-anak PAUD pun harus diberikan edukasi sebenarnya ya, terkait dengan kebencanaan ini. Bagaimana kita mengambil contoh dari apa yang diupayakan atau dilakukan oleh pemerintah China, yang memang wilayah tersebut juga termasuk wilayah Asia yang bisa dikatakan juga wilayah yang rawan bencana ya, banjir, longsor, kemudian juga gempa ya. Namun tentunya mereka sudah memiliki pengetahuan dan juga edukasi terkait bagaimana menumbuhkan pengetahuan masyarakat ataupun juga menjadikan masyarakat di sana adalah masyarakat yang tangguh bencana ya. Anda bisa menyampaikan kalau misalnya ada hal yang ingin Anda sampaikan ya, silakan, apalagi terkait dengan mitigasi bencana, silakan boleh juga ya di Halo RRI. Walaupun mungkin ada program khususnya di Kentongan ya, tapi silakan Anda bisa menjadikan program Halo RRI yang tentunya menjadi ruang untuk Anda menyampaikan segala informasi, baik informasi publik ataupun juga aduan ataupun juga fasilitas-fasilitas lainnya yang perlu mendapatkan pembenahan ya. Membangun kesiapsiagaan bencana bagi pelajar, siap, sigap, dan selamat. Ini yang menjadi poin utama pembahasan pagi tadi, kalau misalnya Anda sempat mengikuti, dan sebagian wilayah yang berada di kawasan rawan bencana khususnya untuk masyarakat Indonesia, termasuk juga harus diberikan edukasi para pelajar kita yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Nah, pengetahuan ini menjadi bekal tentunya agar bisa bertindak cepat, tepat, dan juga tetap tenang ketika menghadapi situasi darurat. Kalau misalnya nih, untuk wilayah Anda sendiri, apakah sudah ada edukasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana, semisal di tingkat kelurahan ya, atau tingkat kompleks rumah, apa sih yang sudah disiapkan ya oleh misalnya tingkat RT atau RW gitu, atau masyarakat sendiri dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap bencana ya. Jadi tentunya ini juga bisa menjadi masukan dan bisa menjadi informasi apa yang perlu dilakukan oleh pihak terkait gitu ya. Dan sejauh mana juga tentunya persiapan ataupun juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah misalnya ya, untuk mengedukasi
para pelajar ya untuk mengetahui bagaimana keterkaitan dengan mitigasi bencana ini. Oke, kami nantikan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, pendengar perusahaan RRI Palu, masih dalam segmen Halo RRI. Oh iya, selain Anda bisa menelpon langsung di 455-442, Anda juga bisa langsung saja untuk mengirimkan WhatsApp di 0811-456-03908 ya. Ada Pak Muhlis di Tatura, pendengar setia kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, Mbak Umi.
0: Selamat pagi, Pak Muhlis.
1: Ya,
0: silakan Pak Muhlis.
1: Saya ini Mbak Umi di tengah-tengah kondisi apa namanya bencana gempa.
0: Iya.
1: Kita ada tentunya kita tidak abai dengan kondisi lain.
0: Iya.
1: Terutama masalah pertanian. Saya menyarankan kepada RRI Mbak Umi untuk kalau bisa juga menghadirkan apa namanya. Dinas Pertanian Pangan atau Pertanian Keseluruhan termasuk BPS. Kenapa saya mengajukan ini Mbak Umi? Karena begini, kita ini kan katanya pertumbuhan ekonomi paling besar. Kita sekitar 9%. Sementara itu ada ternyata nilai tukar petani kita rendah sekali Mbak Umi. Cuma 97.
0: Iya.
1: Secara nasional NTP itu adalah sampai 137. Ini persoalan buat kita. Kenapa sebetulnya area pertanian begitu luas NTP kita begitu rendah? Apa masalahnya? Apakah kesalahan data di statistika ataukah pertanian tidak bertumbuh, tidak berkembang? Untuk itu perlu barangkali ini diajukan untuk bisa menjadikan bisa pemicu ya. Dan juga para pengambil kebijakan tentunya akan menjadikan ini bahan untuk bisa digenjot, untuk bisa lebih meningkatkan NTP kita. Saya kira ini kan penting sekali buat kita. Terima kasih Mbak Umi, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis yang ada di wilayah Tatura memberikan masukan kepada RRI untuk menggandeng pihak Dinas Pertanian dan juga Pangan, bahkan bila perlu BPS ya, untuk membahas tentunya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Oke, kami sudah mencatat Pak Muhlis, insya Allah nantinya kita akan upayakan untuk bisa menjembat tani dan juga menginformasikan ataupun menjalin komunikasi dengan pihak terkait tersebut ya, untuk mengadakan semacam dialog kah, ataupun juga perbincangan ya tentang mungkin membahas tentang statistik ataupun juga tentang pertanian juga pangan ya. Baik, terima kasih sekali Pak Muhlis, kami mengapresiasi untuk atensi Pak Muhlis yang pagi hari ini sudah bersama dengan Halo RRI ya. Silakan untuk yang lainnya di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Kami juga tentunya sangat berharap ya bahwa pagi hari ini pendengar kita semuanya bisa berpartisipasi dengan aktif ya, memanfaatkan media RRI sebagai wadah ataupun juga media penyampai informasi Anda yang tentunya Anda butuhkan pastinya ya, di 0811-456-03908.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, Yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik, Perkara Nomor 1, terima kasih sekali lagi. Dan masih ada beberapa menit lagi yang bisa Anda gunakan ya, untuk menjadikan RRI sebagai media untuk Anda menyampaikan informasi, kemudian juga media untuk Anda menyampaikan masukan ya di pagi hari ini. Silahkan di 455442 dan juga di 0811456 03908 ya.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana Bapak? Silakan Bapak.
1: Biasanya untuk masuk tadi pagi mau masuk susah ini.
0: Oh, aduh. Alhamdulillah. Berarti rezekinya di Halo RRI. Oke, silakan Pak Narno.
1: Ya, Mbak Umi. Tadi lewat Mbak Umi mungkin juga tahu itu. Lampu merah pinggir D itu kan sudah berapa?
0: Oh ya.
1: Oh, hari-hari lewat Mbak Umi?
0: Iya.
1: Itu boleh diusulkan itu Mbak.
0: Oke.
1: Bisa lewat ya, bikin macet lagi. Mati
0: iya.
1: Lampu
0: gini, benar, lampu. Aduh. Iya. Berarti tentang boleh traffic diusulkan. Traffic light ya?
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Satu lagi Mbak.
0: Siap, apa itu?
1: Itu air jalan di menuju SMP 21 ini kan juga jelek. Juga disulukan
0: akses jalan, oke.
1: SMP 21 dan anak-anak mungkin ya, dari BTN Korpri kalau mau sekolah ya sudah semangat kan kalau jalan. Ini jalan kan lubang-lubang sekali. Satu rapi jalan Pakora.
0: Ya, Pakora, oke.
1: Okay. Yang tembus di jalan Singamangaraja 2 itu. Apalagi sekarang kan Pak di situ ada anu Mbak. Kecamatan Mantikolor itu kan kontrak-kontrak. Sekarang kan kontrak di Pakora 2 ya.
0: Oh iya,
1: Maka itu kan di dalam itu ada kantor camat itu.
0: Iya,
1: kecamatan.
0: Jadi itu lebih padat lagi ya.
1: Ya itu kan mungkin jalannya kan mungkin perlu diperhatikan juga.
0: Oke, baik.
1: Jadi ke kantor camat masa tidak bagus.
0: Oke.
1: Itu yang tembus situ loh, Singamangaraja samping Apotek Farmedia itu kan jalan juga. Sekali itu melingkar tembus Pakora 1, Pakora 2.
0: Baik.
1: Saya lihat Pakora 1 kemarin saya lihat sudah di aspal, dan sekarang yang belum yang arah kantor camat itu ya. Nah, ini tiga untuk masukkan saya Mbak Umi. Traffic light.
0: Ya.
1: Tinggi D.
0: Ya.
1: Ini jalan ke SMP 21.
0: Ya.
1: Palu.
0: Oke. Okay.
1: Sama Pakora dan Sigma yang tembus jalan ke Mbak itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ini sudah bulan 6 dan segera diperbaiki atau nunggu mungkin menghabiskan dana di bulan Desember biasa.
0: Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darno memberikan usulan ini ya untuk fasilitas umum ini ya, Mbak Santi ya. Dan kami sudah mencatat insya Allah nanti next untuk Halo RRI kami akan berupaya untuk bisa terkoneksi dengan pihak-pihak terkait yang memang berkompeten untuk memberikan solusinya ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di edisi Halo RRI hari ini Senin 22 Juni 2026 ya. Kita akhiri dan terima kasih sekali lagi untuk atensi Anda sekali lagi ya. Untuk segala informasi atau pun juga aduan yang sudah Anda sampaikan semuanya sudah tercatat ya, dan kami akan berupaya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pihak terkait. Jadi tidak ada perantara-perantara, ini tidak ada berita-berita hoax ya. Jadi insya Allah apa yang dihadirkan oleh media RRI semuanya dapat dipertanggungjawabkan sehingga tentunya masyarakat sendiri lebih tenang dan nyaman dalam menikmati informasi ataupun juga mendapatkan pelayanan dari media Radio Republik Indonesia Palu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah Anda bisa mengikuti program Halo RRI di hari Rabu dan juga hari Jumat. Saya Mikal Sumjawas bersama dengan partner tugas saya, pengarah acara untuk hari ini adalah Mbak Santi Akataba, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dinda kembali hadir menemani pendengar semua di pagi menjelang siang ini ya. Untuk hari ini pendengar tentunya bersama dengan Dinda, dan tadi sudah ditemani oleh rekan saya ini dari Umi Kalsum ini ya. Kita sebenarnya hari ini akan memberikan informasi tentunya untuk pendengar semua ini bersama dengan Kak Umi, tapi ternyata ada sedikit halangan ini ya, jadi Dinda berikan informasinya langsung untuk pendengar semua. Tentunya di pagi menjelang siang hari ini kita akan berikan informasi untuk pendengar semua di Pro 1 RRI Palu begitu ya. Dan jangan lupa, selain ini kita akan mendengarkan juga nanti ada Warta Berita Siang, Dinamika Olahraga, kemudian dilanjutkan dengan Pastela ini, pasti Anda suka tembang lama. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Satu RRI Palu masih bersama Dinda, kita berikan informasinya ini ya untuk pendengar semua, di mana topik kita di pagi hari ini di pengaruh utamaan gender ini ya, siaga bencana dimurai dari keluarga. Tentunya kita akan berikan ini ya seperti apa kesiapsiagaan bencana, terlebih ini kemarin kita sudah merasakan gempa dan kemungkinan informasi dari BMKG bahwa 1 hingga 2 minggu akan ada gempa susulan begitu ya. Jadi kita diminta untuk tetap waspada, tetap siaga, dan tentunya bersama dengan Pro 1 kita akan hadirkan informasinya.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi dengan topik kita, siaga bencana dimulai dari keluarga ini ya. Tentunya untuk informasinya, tipsnya ini dari Dinda sendiri dan dari Pro 1 RRI Palu ini, bahwa kita mengetahui ya untuk kesiapsiagaan bencana ini seringkali terbayang adalah peran pemerintah, kemudian mungkin dari relawan ataupun lembaga penanggulangan bencana. Padahal pendengar, benteng pertama dalam menghadapi bencana sebenarnya adalah keluarga. Nah, kita berikan informasinya bahwa keluarga ini merupakan lingkungan terdekat tempat setiap anggota belajar, kemudian mengenali resikonya juga, memahami langkah penyelamatan diri, hingga membangun kebiasaan siaga dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan mulai dari mengetahui jalur evakuasi nih ya, penting. Kemudian menyiapkan tas siaga bencana juga ya, menyiapkan nomor darurat hingga menyepakati titik kumpul keluarga. Semua dapat menjadi langkah sederhana yang sangat berarti ketika situasi darurat terjadi. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki potensi bencana yang tinggi juga. Kemudian kesiapsiagaan keluarga juga menjadi sangat penting gitu ya. Pengalaman dari berbagai bencana mengajarkan bahwa pengetahuan dan apa ini ya, kesiapsiagaan ini yang dimiliki setiap anggotanya keluarga dapat membantu mengurangi resiko, kemudian meminimalkan kepanikan serta meningkatkan peluang keselamatan. Dan tentunya melalui informasi yang kita berikan, kita akan membahas bagaimana budaya siaga ini ya, dibangun dari rumah, kemudian langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh keluarga tentunya seperti melibatkan seluruh anggota keluarga mulai dari anak-anak, lansia, hingga dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Karena memang pendengar, ketika bencana ini tidak dapat diprediksi, tetapi kesiapan dapat dipersiapkan sejak hari ini. Dan itulah, kita akan berikan informasinya ini ya untuk pendengar semua.

Dan tentunya pendengar, sebagai seseorang yang ada dan mempersiapkan untuk keluarga kita, membangun keluarga yang tangguh terhadap bencana ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan saat bencana datang saja, melainkan jauh sebelum itu terjadi. Kemudian pengetahuan, latihan, komunikasi, dan kepedulian antara anggota keluarga ini menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai resiko ini ya, resiko bencana. Jadi mulai hal-hal sederhana dari rumah, kenali resiko di sekitar Anda, siapkan rencana darurat ya, keluarga tentunya, dan biasakan seluruh anggota keluarga ini untuk selalu waspada tanpa harus hidup dalam ketakutan, karena keluarga yang siap adalah keluarga yang terlindungi. Dan adalah informasi dari kami pendengar, saya Dinda Kurniaslami menemani Anda di program Pengaruh Utama Anjenar siang hari ini.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: right here.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. 1, 2, 3, 3.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: That's all this girl.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: kayaknya benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek, iya kak. Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo ma.
2: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palu, bersama Dinda di siang hari ini kita lagi mendengarkan Pastela ini ya. Pasti Anda suka tembang lama, tentunya lagu-lagu yang menemani pendengar semua di siang hari ini. Kita akan putarkan nih lagu-lagunya di era 70, 80, 90 tentunya ya. Kita bernostalgia bersama di Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Boleh kita terhubung dulu ini dengan pendengar kita yang ada di telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Sahrun di Sunju. Ya. Iya. Apa kabar? Gimana Pak Sahrun?
1: Saya kira ada bola lagi tadi
0: ini. Tidak. Sudah diputar lagu-lagu tembang lamanya ini ya. Tadi ada dari Ebit G. Ade, Titik Puspa ini Pak Sahrun. Ini Pak Sahrun mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Jadi yang belum diputar tadi saya mau dengar ini Nova Urba ya.
0: Nova Urba lagunya apa nih?
1: Tiada dusta di hatiku.
0: Tiada dusta di hatiku, aduh.
1: Kan
0: orang
1: jujur.
0: Iya, tiada dusta ini ya. Tiada dusta di hatiku. Nanti kita dengarkan juga nih, Dinda juga penasaran nih seperti apa lagunya. Kita bantu carikan ini ya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sahrun nih biasanya requestnya lagu-lagu yang belum pernah kita putar sebelumnya ini ya, jadi fresh gitu kan. Ini tadi dari Nova Urba lagunya Tiada Dusta di Hatiku. Dan terima kasih banyak juga ini untuk pendengar kita yang sudah bergabung melalui TikTok kami. Ini ada dari yang sudah bergabung ini, ada Indah, ada Arman, ada Ahmad. Selamat bergabung dan terima kasih nih ya yang sudah komen-komen juga. Ini ada Kak Charlotte, aduh namanya bagus ini, Charlotte Mantiri, penyiar yang baik hati, tolong putarkan lagunya Tito Sumarsono ini, judulnya Untukmu. Waduh, boleh nanti kita bantu putar dulu ya, bantu kita cari nih. Ada juga dari siapa nih yang sudah

0: bergabung bersama kami nih ke bawah dulu nih. Iya, coba ini ya. Iya, siang hari ini kita ditemani operator bersama adik-adik magang ini ya. Boleh dibantu ke bawah ini kita bacakan komennya. Oke, belum ada ini ya. Oh, ada dari Pak Rusdin Tun ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dinda Pastela, mau request lagunya Bruri ini. Biarkanlah bulan yang berbicara. Boleh, nanti kita bantu pilihkan ini ya untuk pendengar semua. Dan silakan masih bisa bergabung bersama kami ini tentunya. Halo. Iya, halo. Selamat siang. Oke, belum terhubung ini ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dinda.
0: Iya, assalamualaikum, Pak Stella. Iya. Pastinya Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana? Masya Allah, Bunda Sebe ini ya. Iya, Bunda. Ini panas-panas kita dengarkan Pak Stella. Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
1: Pandres.
0: Dari Pandres judulnya?
1: Salahkah aku?
0: Bunda nggak salah kok, Bunda.
1: Salah.
0: Iya, dari Pembers ini ya. Oke, siap Bunda Sebe di Poso. Terima kasih ini ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ini ya. Dan kita sudah list ada beberapa yang request lagunya, kita putarkan dulu ini ya. Dari pendengar dan pemirsa kita yang ada TikTok request lagunya. Ada dari Penbus juga ini.

0: RRI Palu masih di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama bersama Dinda di siang hari ini ya. Tadi kita sudah putarkan ada satu lagu ini yang belum kita tahan dulu ini ya. Tadi dari Pak Sahrun ini, judulnya Tiada Dusta di Hatiku. Tapi kita masih menerima kembali ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pastela.
1: Pastian bertambang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, Bunda Nura ini. Apa kabar, Bunda? Apa kabar, Bunda? Waduh.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik ini ya. Di sana panas juga, Bunda, sama. Panas juga ya, ini Palu panas ini, napane ew ini.
1: Panas matahari, panas sekali.
0: Jadi panas-panas gini mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Uci Bin Slamet. Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga ini judulnya ya. Waduh,
1: iya.
0: Siap. Nanti kita bantu carikan ini. Bukit Berbunga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas bersama keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih Bunda. Sehat selalu juga ini ya. Terima kasih Bunda Nura ini ya. Semoga sehat juga bersama keluarga di rumah. Kita nanti bantu putarkan nih lagu yang sudah di request. Dan pendengar kita nanti pilih nih ya, satu lagu yang di request oleh pendengar kita juga, pemirsa melalui TikTok. Ini ada yang sudah bergabung, Lulu DG Pareba ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu ya, Kejujuran dan Keikhlasan. Kirim buat pendengar di Huntap Tante Nani katanya. Waduh, ini dapat salam ini ya. Ada juga dari Pak Joy Ramone. Waduh, selamat siang Mbak Adinda. Request lagunya Andromeda, Doa Yang Terlupa. Terima kasih Mbak Adinda bersama operatornya. Iya, ini operator siang hari ini bersama anak-anak magang ya. Ada juga ini dari Pak Adhan nih. Assalamualaikum Pastela, boleh request lagunya Nia Zulkarnain ini ya, Jangan Pisahkan. Waduh, siap. Ada juga dari Evi Tomboy ini. Waalaikumsalam, selamat siang dari Palu, jaya selalu di udara. Waduh, sekali di udara tetap di udara ini ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita pilih salah satu ini lagunya, dibantu dengan operator kita tentunya. Kita bantu putar-putar dulu nih ya, lagu yang sudah di request di siang hari ini bersama dengan Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.

0: Kita baru saja dengarkan lagu dari Andromeda ini ya, Doa Yang Terlupa, request dari pendengar dan pemirsa kita melalui TikTok tadi ini ya. Dan terima kasih banyak juga yang sudah kirim gift-nya untuk RRI Pro 1 ini. Terima kasih ada Ibu Evi, tadi ada Pak Roy ini ya. Dan terima kasih juga ini katanya dari Ibu Charlotte ini. Terima kasih banyak Dinda, lagunya sudah diputar untuk ku, ada laguku untukmu katanya Mbak Ibu Ella. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Rusdintun juga sudah bergabung kembali. Ada juga dari Ibu Mariani Sahib ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pastela. Request lagu Curi-curinya by Deloitte. Makasih Asik atau apa ini ya? Makasih A6A ini apa nih? Ada juga dari Every Tombo ini, pasti Anda suka tembang lama, request lagunya Coni Dius Titik Air. Makasih ya, sama-sama ini ya, sudah request di TikTok kami tentunya. Dan terima kasih banyak juga yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu ini pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum,
1: selamat
0: Pastela.
1: Siang,
0: iya, waalaikumsalam Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, Bunda Maspa di Sibalaya. Ya. Iya, Bunda. Ini dari tadi menunggu ini ya, Bunda, supaya masuk untuk teleponnya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami ini. Terima kasih nih, Bunda. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda Maspa?
1: Lagunya Yuni Sara.
0: Judulnya apa nih, Bun?
1: Sebelum Kau Pergi.
0: Sebelum Kau Pergi. Waduh, ini lagunya galau gak ini, Bun? Sedih gak ini, Bun? ini judul lagu aja ya, Bun ya. Iya, bukan suara hati ya tentunya ya. Oke, sebelum Kau Pergi, nanti kita bantu putarkan nih untuk Bunda Maspa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Dida masih menemani pendengar semua tentunya sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pastela ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela. Halo.
2: Waalaikumsalam Pastela.
0: Iya Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa nih?
2: Dengan Andre.
0: Dengan Pak Andre. Di mana nih Pak Andre?
2: Di Dewi Sartika.
0: Siap nih. Ini Pak Andre, siang-siang panas juga ini ya, pasti ya, sama karena Kartini juga panas nih. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Andre?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya dari?
2: Lagunya Mayru Mantir.
0: Apa nih judulnya nih?
2: Daun-daun kering.
0: Daun-daun kering. Siap. Ini karena panas ini ya Pak ya. Jadi daunnya kering semua ini ya.
2: Iya,
0: dari panas. Maya. Iya, panas sekali ini daunnya kering. Siap kita putarkan ini ya dari Maya Rumantir. Terima kasih, iya, terima kasih Pak Andre. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah kumpulkan lagu-lagu yang sudah di request juga nih, ada dari Maya Rumanti ya, tadi dari Deloitte juga ini ya. Kita coba putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Sebelum Kau Pergi dari Yuni Sara.

0: Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Kita tadi putarkan ya lagu dari Maya Rumantir, sudah Daun-daun Kering, ada dari Deloitte juga nih, Curi-curi, yang menemani kita di Pastela lagunya tentunya. Dan terima kasih banyak ini yang sudah kirim-kirim gift-nya untuk Pro 1. Silakan bergabung kembali ini ya, karena Dina masih ada waktu ini untuk menemani pendengar semua. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Halo, assalamualaikum Pastela.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Mahendra Lubanggai.
0: Iya, Pak Mahendra dari Lubuk. Apa kabar ini Bapak?
1: Pokoknya kabar hari ini sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, semoga selalu
1: saya
0: sehat ini ya.
1: Juga ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Ini Pak Mahendra, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak, di Pastela ini Pak?
1: Kuberikan anggrek ungu.
0: Anggrek ungu?
1: Iya.
0: Dari siapa ini penyanyinya ini Pak?
1: Pokoknya nanti kami yang style di situ. Soalnya ada yang minta anggrek ungu di siang hari ini katanya.
0: Oh gitu. Ini dari siapa nih penyanyinya, Irfan Jona atau yang siapa ya, nih?
1: Mungkin, pokoknya nanti yang terbaik lah.
0: Oke, siap, yang terbaik nih.

Lalu juga ini ya, untuk semua ya. Tentunya untuk pendengar semua, kita sudah ada dua lagu ini dari pendengar kita dan dari penelpon kita. Kita dengarkan dulu sembari nanti kita putar-putar lagu yang request dari TikTok dan ada dari chat WhatsApp kita. Tetap bersama kami di Pastela.

Mendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi masih di Pastel ini ya, bersama Dinda di menit-menit akhir ini. Kita putarkan lagu juga ini yang sudah di request dari pendengar kita. Ada dari Koni Dio, judulnya Setitik Air juga. Dan kita coba bacakan ini ya, yang request-request kita bacakan semua ini. Selamat siang Pastela, request lagunya Betaria Sonata Tetes Hujan di bulan April, dikirim buat Bung Darson Podung ini dan Papa Imo di Desa Anca, Kecamatan Lindusigi. Ini yang melalui WhatsApp kita ini ya. Ada juga Pastela, lagu Brudi Marantika dari Juwita, dari Into Kitjo. Waduh, ini lagunya yang sudah di request kita putarkan untuk pendengar. Dan mohon maaf ini ya, yang sudah dibacakan tapi belum terputar, karena Dinda hanya menemani pendengar di Pastela pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan ini ada yang bergabung kembali nih di TikTok kita nih, belum ada ya. Kita putarkan dulu nih lagu yang sudah di request tentunya, karena Dinda bersama operator siang hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah menemani kita di Pastela ya. Pasti Anda suka tembang lama, dan mohon maaf yang belum terputar semua lagunya ini di next Pastela. Semoga kita bisa berjumpa kembali, bisa request lagi juga ini ya. Ada juga nih Sigi Padam Lampu Tidak Bisa Dengar Radio. Waduh, ini bisa didengarkan melalui RRI Digital ini ya, Bunda Lulu ini, siap. Atau bisa melalui TikTok juga ini, karena kita kebetulan ada live. Dan tapi Dinda pamit undur diri terlebih dahulu di Pastela siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Dinda menemani pendengar semua di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kami akan hadirkan informasi di siang hari ini. PLN UP 3 Palu memastikan jaringan listrik di wilayah terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi sudah pulih 100%, kecuali rumah yang mengalami rusak berat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN UP 3 Palu bergerak cepat melakukan pemulihan jaringan listrik yang sempat terputus di wilayah terdampak bencana gempa bumi magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Manajer PLN UP 3 Palu melalui asisten manajer niaga dan pemasaran Puat Saripudin Raub kepada RRI mengatakan, sampai saat ini pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak sudah mencapai 100%, kecuali rumah warga yang mengalami rusak berat.
3: Untuk lokasi-lokasi bencana pun sudah nyala semua, Pak. Hanya tinggal rumah-rumah yang memang rubuh dan sudah tidak tinggali. Itu memang sengaja belum dinyalakan. Sampai dengan laporan ini bahwa semuanya sudah menyala untuk yang dihuni.
2: Buat menegaskan, PLN memastikan pemulihan jaringan listrik sudah pulih 100% dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mendukung proses pemulihan pasca bencana. Selain melakukan pemulihan, PLN juga berkomitmen menjaga keandalan jaringan listrik guna mendukung aktivitas warga terdampak bencana.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hoax pasca gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah.
4: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Jati Kuncoro menjelaskan, hingga saat ini belum ada teknologi maupun metode ilmiah yang mampu memprediksi secara pasti kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi. Karena itu masyarakat diminta hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan instansi terkait. Menurutnya, Sulawesi Tengah memang merupakan wilayah yang memiliki sesar aktif dan berada pada kawasan rawan aktivitas kegempaan. Kondisi ini menyebabkan potensi terjadinya gempa bumi tetap ada, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan tanpa harus diliputi kepanikan. Jati menegaskan, yang terpenting bagi masyarakat adalah memahami langkah-langkah mitigasi bencana, pengetahuan mengenai cara menyelamatkan diri saat gempa, mengenali jalur evakuasi, serta menyiapkan kebutuhan darurat dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko saat bencana terjadi.
5: Terkait dengan hoax yang beredar, kami dari BMKG harapannya adalah kami mengimbau kepada Pemda melalui BPBD, masyarakat jangan termakan informasi yang tidak waspada, ya. Jadi kalau misalkan mau dikatakan Palu sudah tidak segala macam, dan tentu itu juga berlaku di pulau-pulau Jawa. Namun demikian, kita tetap waspada, kita tinggal di daerah negara wilayah yang memang rawan akan bencana gempa juga mungkin tsunami, itu kita memang perlu kewaspadaan dan ini menjadi edukasi.
4: Jati berharap masyarakat menjadikan karakteristik geografis Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk membangun budaya sadar bencana dengan kesiapsiagaan yang baik. Masyarakat diharapkan mampu merespon dengan tepat apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya. Susanti Akataba melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam mewujudkan kampus berdampak, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Dr. Fauzan mendukung pembangunan Museum Nadolo yang menjadi pusat penelitian gempa dan likuifaksi di Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
3: Tadulako, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah, ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA, dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 dan juga kolaborasi dengan masyarakat atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa mengatakan sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
4: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
2: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat Sulawesi Tengah didorong untuk memberikan data akurat kepada petugas sensus ekonomi 2026 karena akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
1: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk membantu kelancaran pendataan ekonomi masyarakat. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah akan membantu petugas dalam menjangkau masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi dalam memberikan data yang akurat. Kualitas data menurutnya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan dan penyaluran bantuan pemerintah. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang akurat kepada para petugas di lapangan.
2: Berikan data secara terbuka dan akurat. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Tidak ada dampak apapun dari sensus ini, tapi ini akan berdampak yang sangat besar bagi ketepatan kita dalam merancang program pemerintah. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta dengan hormat kepada seluruh para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa untuk membantu sepenuhnya, karena ini kita yang butuh, data ini kita yang butuh, bukan BPS yang butuh, tapi kita pemerintah daerah. Karena hanya dengan data yang akurat, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa melaksanakan program-program dengan tepat sasaran. Jadi tidak bias, dan yang selama ini masyarakat kita mungkin tidak pernah mendapatkan bantuan karena salah data, maka manfaatkan sensus ekonomi dengan sebaik-baiknya.
1: Gubernur Anwar menambahkan, sensus ekonomi bukan hanya sekadar kegiatan pendataan, melainkan sebagai instrumen penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran kondisi ekonomi masyarakat. Hal itu untuk mencegah ketidakakuratan data yang kerap berdampak pada tidak tepatnya penyaluran program bantuan pemerintah. Karena itu, pembaruan data melalui sensus ekonomi 2026 ini dinilai penting. Sensus ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang dengan melibatkan ribuan petugas sensus di seluruh Indonesia. Sementara untuk di Sulawesi Tengah, sekitar 3.210 petugas dikerahkan untuk mendata langsung di masyarakat.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan zakat guna meningkatkan transparansi serta memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
1: Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pengelolaan zakat melalui berbagai inovasi berbasis digital. Wakil Ketua Basnas Sulawesi Tengah Bidang Pengumpulan Ashari menjelaskan bahwa pengelolaan data zakat kini telah menggunakan sistem informasi manajemen Basnas atau yang lebih dikenal dengan nama SIMBA. Sistem tersebut terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sehingga memudahkan pengelolaan data serta pelaporan secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, koordinasi dengan Basnas Kabupaten dan Kota juga terus dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi daerah serta penyusunan perencanaan program bersama.
2: Alhamdulillah di kami itu ada namanya sila dalam manajemen pengelolaan itu sistem informasi manajemen Basnas, itu SIMBA. Ini sudah tersinergi dengan Basnas RI. Jadi dalam hal untuk mengelola manajemen data kami itu menggunakan sistem informasi manajemen manajemen Basnas itu. Nah, kemudian juga terkait dengan memudahkan akses masyarakat untuk bisa mengetahui lebih jauh Basnas sejak tahun 2000.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Fatwa pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan profesi kedataan di Sulawesi, keadatan di Sulawesi Tengah disusun sebagai pedoman untuk menyesuaikan penyelenggaraan adat dengan nilai-nilai agama. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
4: Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah bersama sejumlah forum adat dan kemasyarakatan menyusun fatwa bersama terkait pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan prosesi keadatan di Sulawesi Tengah. Fatwa ini dibentuk menyusul dinamika sosial di tengah masyarakat pasca gempa yang membentuk kesalahpahaman terkait kegiatan pelaksanaan adat yang disebut sebagai penyebab terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 6,7 16 Juni kemarin. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Ansyari, menuturkan, demi memastikan situasi Kamtibmas tetap terkendali dari maraknya disinformasi di media sosial, pihaknya memfasilitasi pertemuan dan pembentukan fatwa bersama lembaga-lembaga adat dan instansi kemasyarakatan lainnya. Ia berharap hadirnya fatwa bersama ini dapat membentengi keberagaman dan merawat harmonisasi yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Sulawesi Tengah.
5: Tentunya kami dari Kesbangpol ini melihat perkembangan yang terjadi saat ini, apalagi dikaitkan dengan situasi bencana masyarakat yang mulai melaksanakan berbagai kegiatan ritual sebelumnya ini dikait-kaitkan. Nah, fungsi kami tentunya memfasilitasi agar situasi ini tidak memberikan ruang bagi setiap masyarakat keberatan terkait dengan pelaksanaan adat yang dikaitkan dengan bencana alam. Kita tetap menjaga situasi itu terkendali. Tentunya saat ini di media sosial banyak merebak berbagai tanggapan yang kemudian mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan tentu.
4: Fatwa bersama tersebut memuat 7 poin penting yang akan menjadi rujukan bagi seluruh penyelenggara kegiatan adat di daerah. Di antaranya, kewajiban memperoleh izin atau rekomendasi tertulis dari Badan Musyawarah Adat dan Forum Komunikasi Pemangku Adat Sulawesi Tengah sebelum pelaksanaan kegiatan, penyesuaian prosesi adat dengan syariat agama dan nilai religius, koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, serta lembaga keagamaan seperti MUI dan FKUB, serta perlindungan dan pemajuan objek kebudayaan. Kesbangpol Sulawesi Tengah memastikan bahwa fatwa ini akan segera ditindaklanjuti di tingkat pemerintahan agar hasil kesepakatan dapat langsung diimplementasikan dan disosialisasikan di tengah masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Upaya menjaga ekstensi bahasa Indonesia dinilai tidak bisa dibebankan kepada dunia pendidikan. Namun keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat juga dianggap menjadi faktor penting dalam menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Nika Dekandika.
2: Semakin kuatnya pengaruh budaya global dan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia dinilai tidak hanya dibebankan kepada dunia pendidikan. Keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat juga dianggap menjadi faktor penting dalam menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia. Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Arafat Arsyad mengatakan, saat ini minat generasi muda terhadap bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar. Kehadiran media sosial, perkembangan teknologi, hingga tren penggunaan bahasa asing membuat bahasa Indonesia kerap dianggap kurang menarik dibanding bahasa internasional. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, sebab bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sebuah identitas dan pemersatu bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Arafat juga menilai kecintaan terhadap bahasa Indonesia harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk dari para pemimpin di berbagai tingkatan yang dapat menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Kecintaan terhadap bahasa ini kan sebenarnya harus diberikan contoh dari para pimpinan, pimpinan sekolah, pimpinan negara, dan lain sebagainya. Terlebih, bahasa Indonesia ini kan adalah bahasa ibu, di mana kita semua di rumah-rumah, di setiap rumah di Indonesia ini tentu harusnya paham dengan bahasa Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia, bukan hanya paham saja, tapi juga bangga, sehingga penggunaan bahasa Indonesia ini tidak akan mati di kemudian hari.
2: Lebih lanjut, Arafat mengingatkan bahwa tanpa adanya kebanggaan terhadap bahasa sendiri, generasi muda berpotensi semakin menjauh dari bahasa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Ia menilai penggunaan bahasa asing memang penting untuk menjawab kebutuhan zaman, namun tidak boleh mengurangi penghargaan terhadap bahasa nasional. Karena itu, kata Arafat, sekolah terus berupaya memperkuat kemampuan dan kecintaan siswa terhadap bahasa Indonesia melalui berbagai program literasi dan kebahasaan, termasuk Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI yang menjadi salah satu sarana mengukur kompetensi berbahasa pelajar.
0: Info Pro 1.
1: Perihal kita beralih ke Kabupaten Tojounauna, pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian di Desa Uemakuni.
4: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani Desa Uemakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete, Abdul Wahid Rimpu, saat menghadiri syukuran panen jagung petani Desa Uemakuni, Sabtu 20 Juni 2026 malam mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah Desa Uemakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
5: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
4: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar berita dari Kabupaten Tujuh Una-Una sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Saya Dina Kurnia Slami dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palogar, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita di 100% Indonesia, kita dengarkan lagunya 100% pop ini ya. Pop Indonesia adalah lagu dari Rem Laude juga nih, Lesung Pipi yang kita dengarkan di sore hari ini tentunya. Untuk itu pendengar, di perjumpaan kita, Dina pamit undur diri terlebih dahulu nih, tidak terasa pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dina menemani pendengar semua. Tentunya Dinda berterima kasih untuk pendengar semua yang sudah bergabung.

0: bersama dengan siaran Pro 1 RRI Palu, semoga semua diberikan kesehatan, rasa syukur yang berlimpah juga, dan semoga selalu menyenangkan ini ya, karena hari ini Senin harus semangat. Dina pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buktinya, aku gak bisa mengontrol diriku sendiri, karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan, sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, Gak. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Ada versi lain dengan Aku Lelakimu gitu ya, bukan ciptaannya Anang Hermansyah. Kalau dari Anang Hermansyah ya, Aku Lelakimu itu pernah dinyanyikan juga oleh Firza ya. Oke, baik pendengar, ada elemen tadi dengan Aku Lelakimu menemani perjalanan kita, mengawali untuk Palu sore hari ini. Saya Waode Rina Mustika di sore hari ini kembali bersama dengan Anda. Dan tentu untuk sore hari ini kita juga akan ikuti UMKM Bicara ya, ini program Astacita prioritas di mana teman-teman UMKM kita ajak untuk branding, untuk naik kelas melalui siaran RRI Palu. Dan kami juga tunggu ya untuk komunitas-komunitas di luar sana agar juga bisa berbincang, berbicara melalui corong RRI. Kita sebarkan vibes positif begitu ya, informasi-informasi yang membangun agar kiranya semua anak muda ini mau untuk berorganisasi, latihan sebelum akhirnya nanti turun ke dunia kerja. Oke. Dan pendengar, di sore hari ini juga cuaca lumayan terik ya. Buat Anda yang lagi di rumah aja menikmati angin sepoi-sepoi, silakan nih kami ajak untuk bergabung di 100% Indonesia. Anda bisa menggunakan WhatsApp kami ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda dengan format nama Anda, kemudian spasi lokasi Anda di mana, dan lagu apa yang ingin Anda dengarkan di sore hari ini, pop Indonesia gitu ya, yang terkini. Dan barangkali ada makna di balik lagu itu, ada cerita apa gitu ya di balik lagunya, boleh juga disampaikan melalui WhatsApp-nya di 0811 456 03908.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Okay, saya bacakan dulu ada WhatsApp di 0811-456-03908 ya. Ini sudah masuk satu WhatsApp dari Ibu Ila. Okay, Ibu Ila, selamat siang. Di mana nih posisinya Ibu Ila? Selamat siang RRI Palu. Iya, siang menjelang sore Ibu Ila ya. Boleh lagunya Pingkan Mambo nih, lagi kasmaran soalnya. Kan sama tuh lagunya yang baru saja keluar, Cari Jodoh. Wah, itu wali dong kalau cari jodoh ya. Kalau kasmaran dari Pingkan Mambo, sebentar, saya coba carikan dulu untuk Ibu Ila di mana nih? Lagi on the way kayaknya Ibu Ila ini ya. Oke, next, selamat sore untuk Om John. Oke. Om John di mana posisi? Palu Barat ya. Mantap. Oh. RRI susah tembus. Masa sih? Kalau sore begini kayaknya boleh deh ya, tapi sebentar karena kita juga sudah mau azan asar nih pukul 15.30. Oke, okay. Om John untuk dikenang di kustik dong. Hi, sore-sorenya mellow ini Om John ya. Oke, baiklah saya siapkan dulu. Udah banyak nih nama John, yang gading Joni yang ada di sini. Oke, okay. Ada Joni yang di Petobo, ada Joni yang di entah kemana gitu ya. Ini Om John di Palu Barat. Oke, okay. Ibu Ila untuk lagunya Pingkan Mambo dan juga Om John dengan lagunya Jikustik untuk dikenang. Kita dengarkan bersama.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang rasanya di sore hari ini pendengar di awal pekan ya. Kami kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak nih untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi untuk ide-ide usaha dan tentu saja ini kaitannya dengan menaikkan level UMKM naik kelas gitu ya. Oke, di program UMKM Bicara Pendengar kami sudah bersama dengan owner dari Tepung Kriuk 3 Asa, ada Ibu Carmila di sana. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Carmila.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, jauh-jauh ya dari Donggala ini ya.
1: Lumayan perjuangan.
0: Oke, baik. Ini kita akan berbincang ya kaitannya apa sih yang menjadi beda dari tepung kriuk 3 Asa ini dengan tepung-tepung yang lain dan juga tentu ini kan produk lokal begitu ya. Bagaimana kiat-kiat dari Ibu Carmila bisa membumingkan ke tepung kriuk 3 Asa ini. Nah, sebelumnya nih Bu Ibu Mila ya, kita akrabnya ya. Baik, Ibu Mila nih bisa dijelaskan dulu atau diceritakan dulu nih perjalanan panjangnya tepung 3 Asa ini seperti apa nih?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan panjang, sangat panjang ini sebenarnya awalnya kisahnya ya. Karena tepung kriuk ini dimulai dari sebelum bencana
0: 2018.
1: Iya, sebelum bencana 2018. Itu awalnya sudah mulai bangkit, bangun. Ide awalnya itu dari kegabutan emak-emak yang anaknya suka makan gorengan. Iya, jadi kalau mau beli-beli itu biasa ayam Kentucky dan lain-lain itu namanya ya kan, lumayan lah
0: ya.
1: Iya. Jadi bagaimana caranya si emak ini meracik sendiri tepung biar lebih tahu kualitasnya, bahan-bahan apa yang dipakai. Jadi enggak, makanannya juga bervariasi, bisa jadi udang, ikan yang dibuat crispy. Ya, jadi awalnya dari situ sehingga kemudian saya menjual gorengannya. Ayam goreng kriuk, udang goreng kriuk
0: di Donggala tapi ya,
1: pasar lokal yang promosinya pakai FB. Lumayan antusiasnya pembeli, lumayan ya enak ini kriuknya lebih tahan lama. Jadi muncullah ide lebih baik jual tepungnya saja biar konsumen itu bisa lebih mengkreasikan sendiri makanannya. Ya, sehingga muncullah ide membuat tepung kriuk 3 Asa ini.
0: Oke, tapi kalau bahan-bahannya sendiri masih bahan-bahan yang sudah ada di pasaran atau buat sendiri lagi malah?
1: Bahan pabrikan. Kita tinggal mencampur-campur. Ya, kecuali rempah-rempahnya itu ada yang rempah lokal kan, kita ulek sendiri ya. Disaring sendiri kemudian dicampur. Kalau tepung dasarnya tetap tepung terigu.
0: Nah, biasanya kan dalam pengolahan-pengolahan itu ada sering gagal gitu ya. Nah, ini berapa kali percobaan ini Bu Carmila sampai bisa akhirnya stay di rasa yang ini?
1: Bukan berapa kalinya ya, kayaknya kalau berapa kalinya sudah tidak bisa dihitung ini, tapi berapa lamanya? Luar biasa lamanya. Mungkin sekitar 2 tahun pertama itu masih seputar resep, masih seputar memperbaiki kualitas 2 tahun pertama sampai menemukan pasar. Awalnya itu di sebelum bencana itu menemukan pasar melalui hni.id. Itu pemasarannya lumayan, sudah sampai keluar kota. Sudah sampai ke Kendari, Toli-Toli. Itu awalnya. Kemudian bencana. Bencana alam, pengiriman
0: Pasigala
1: stok
0: itu ya.
1: Kemudian dari itu lanjut lagi habis bencana pandemi lagi kan.
0: Enggak bisa keluar rumah. Triple disaster pokoknya kita waktu itu kan.
1: Enggak bisa keluar rumah. Jadinya berusaha lagi memperbaiki kualitas dengan pemasaran yang masih sangat terbatas di lokal saja. Dan alhamdulillahnya sekarang itu ya bekerja sama dengan MBG untuk membuat menu-menu stunting juga untuk anak sekolah juga. Ya alhamdulillah pemasarannya jauh lebih baik daripada yang dulu.
0: Nah, ini kan 3 Asa. Apa makna di balik kata 3 Asa itu?
1: 3 Asa. Asa itu kan harapan ya. Kemudian saya juga punya 3 putri. Yang Asa ini adalah singkatan nama
0: mereka.
1: Anak-anak. Ya.
0: Berarti A.
1: Ya, Asa.
0: A.
1: Iya. Dua kata namanya. Saravana Atifa, jadi di balik itu Asa. Ya.
0: Oh,
1: jadi okay. Itu tiga anak saya dan tiga harapan saya agar ini anak-anak nanti tumbuh bahagia.
0: Amin.
1: Iya, kaya raya.
0: Amin.
1: Dan menjadi penghuni surga
0: insya Allah. Oh, Masya Allah. Yang beli juga berarti
1: iya,
0: didoakan yang sama ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari segi apa ya? Dari segi manfaat kemudian juga kegunaan itu ya, lebih condong kemana nih? Ke apa? Gorengan ayam atau gorengan yang tahu isi seperti itu?
1: Awalnya hanya gorengan ayam untuk tepung kering itu ya, seperti ayam crispy ya. Tapi setelah modifikasi, belajar lagi, memperbaiki, sekarang boleh pakai untuk tepung basah juga, goreng tempe, tempe kriuk, ya, tahu, nugget, biasanya anak suka goreng tepung, sayur pun digoreng tepung, ya.
0: Oke, okay, tapi memang Ibu Mila ini hobi masak ya?
1: Ya, okay. Saya jualan makanan juga dulunya, awalnya.
0: Kalau sekarang concernnya ke ini, ke bisnis tepung kriuk ini.
1: Iya, dan ada beberapa yang sedang dikembangkan. Insya Allah belajar dan belajar terus.
0: Wah, keren ya. Ada beberapa ini kayaknya kita harus gali ini ya. Artinya tidak hanya berpuas diri di satu produk itu saja kan. Apa yang membuat ibu ini sampai mau lagi ekspansi ke produk yang lain nih?
1: Bagaimana ya? Saya tidak mau bilang hidup itu susah. Di balik setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan.
0: Benar.
1: Tapi di zaman sekarang ini, ketika kita tidak berusaha untuk mencari, menggali potensi diri kita untuk dikembangkan, ya kita akan terus ada di belakang, terus ada di bawah.
0: Stuck di situ aja kan.
1: Jadi saya pernah dengar nasihat dari seseorang, kita yang dikaruniai Allah sudah memberikan kita karunia yang luar biasa dengan pemikiran, akal, terus dengan tubuh, kemampuan yang sempurna ini. Hanya orang malas yang tidak bisa berkarya. Hanya orang malas yang tidak bisa cari uang. Hanya orang malas yang hidupnya begitu-begitu saja.
0: Ya.
1: Jadi itu jadi motivasi terbesar kita harus lebih bisa lagi daripada sekarang.
0: Oke, okay, jadi saya kayak sedikit terbuka begitu ya, pikiran dan juga pandangan bahwa soalnya jangan selalu hanya menengadakan tangan gitu.
1: Betul sekali.
0: Sekali-sekali tangan di atas gitu kan. Oke, okay. Terus sudah di riset belum kira-kira di masyarakat Donggala ini kan notabene hasil lautnya juga melimpah gitu ya. Bagaimana dengan konsumsi yang digoreng secara tepung ini?
1: Iya, biasanya anak-anak itu kan biasanya cenderung malas makan ikan, malas makan sayur, lebih suka makan yang instan, seperti nugget. Memang namanya nugget ikan, nugget ayam, tapi kan tahu prosesnya juga bagaimana. Iya. Jadi sebagai orang tua yang kita mau anaknya hidup sehat, ya berusaha bagaimana caranya makanan anak ini bisa enak, tapi sehat, kualitasnya juga terjaga. Nah, jadi dengan tepung ini ya, ikan boleh digoreng tepung, tetap dengan ciri khas ikannya, tapi kriuk-kriukan yang menarik untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Kemudian sayur seperti bayam, kangkung, itu bisa semua kan sawi digoreng tepung. Jadi anak-anak yang tadinya malas makan sayur, dia merasa bahwa dia makan kerupuk bukan makan sayur.
0: Oke, okay. Jadi kayak kita misalnya punya satu potnya ini ya, satu sasetnya yang di depan Ibu Mila itu. Itu udah gak perlu nambah-nambah perasa lagi?
1: Ya, kalau saya tanpa MSG ya, jadi tidak pakai penyedap seperti micin ya. Jadi, kalaupun suka, kalaupun terbiasa lidahnya dengan itu, boleh nambah sendiri.
0: Oke, baik. Nah, kita juga undang pendengar nih ya, Ibu Mila. Siapa tahu di sore hari ini ada juga yang tertarik nih, ingin bertanya gitu ya.
1: Boleh,
0: silakan
1: boleh.
0: Di 081-456-03908 dan juga di 455-442 ya. Pendengar bisa Anda akses untuk bergabung bersama kami di UMKM Bicara. Oke, Ibu Mila, sepanjang perjalanan hadirnya tepung asa ini, siapa aja nih yang terlibat di dalam proses pembuatannya nih?
1: Proses pembuatannya untuk saat ini masih saya dengan anak-anak, dengan orang rumah, ya, karena produksinya juga belum, insya Allah nanti ke depannya akan semakin besar.
0: Amin,
1: ya,
0: amin,
1: amin, amin. Kalau sekarang ini masih orang rumah yang dimanfaatkan.
0: Oke, tapi berarti pemasarannya tetap ada yang offline, ada yang online.
1: Ya,
0: gitu
1: kalau
0: ya?
1: Pemasaran sebagian dititip di kios-kios, ya, kemudian di MBG, ya, Jadi pemasaran seperti itu. Kemudian online, yang pesan online terus minta diantarkan, double killer tuh. Bisa ada ongkirnya, bisa. Ya.
0: Oh, satu saset begitu. Yang ini berapa gram ini?
1: 500 gram.
0: Segitu berapa rupiah?
1: 15.000.
0: Oh, murah aja pun.
1: Iya, bisa ya, untuk kan? Segala gorengan.
0: Oke, kalau misalnya kayak kita mau goreng apa ya? Misalnya kayak Rono itu kan biasanya.
1: Nah itu, Rono yang Rono halus itu ya kan, tinggal di, nggak usah dibasahi lagi, langsung di
0: cemplungin
1: jadi terus digoyang-goyang, terus goreng, jadi keripik Rono itu enak sekali.
0: Aduh, kok jadi ngiler.
1: Iya, nanti dicoba ya.
0: Oke, tepungnya udah ada, tinggal cari Rononya gitu ya. Rononya,
1: apalagi sekarang musim Rono kayaknya nih.
0: Oke. Iya. Nah kemudian boleh di-spill juga nggak sih apa atau rahasia dapur mungkin ini ya? Rempah-rempah yang digunakan supaya rasanya beda dengan yang tepung-tepung pada umumnya.
1: Iya, jadi rempahnya ya rempah dasar aja, ketumbar, merica, ya, bawang putih, bubuk, biar harum, tau? Bawang putihnya digoreng dulu.
0: Oke, semua dalam produk kering begitu ya?
1: Iya, semua harus kering, betul-betul kering, karena biar awet dan lama tepungnya kan.
0: Oke, kalau soal waktu ini, kita misalnya beli sekarang nih bisa bertahan berapa lama?
1: Saya ambil expire-nya itu berdasarkan tepung terigunya, tepung utamanya. Jadi bisa sampai setahun, bisa lebih setahun. Karena memang dijamin harus kering, bahan kering, bahan lainnya itu harus sangat-sangat kering. Biar tidak mempengaruhi expire kadaluarsanya ini tepung terigu.
0: Oke, berarti sudah ada jaminan ini. Kayaknya nggak sampai setahun deh kalau kita suka makan itu ya.
1: Apalagi gorengan kan. 2 hari sudah kelar.
0: 2 hari selesai. Oke. Kemudian apa ya yang menjadi, apakah ada rasa misalnya kayak kita mau yang pedes nih atau mau yang rasa original?
1: Oh, sekarang belum ada.
0: Original semua aja ya. Baik. Nah kalau misalnya ada media sosial yang bisa di spill di sini?
1: Iya, di biasanya saya jualan di Facebook. Facebooknya sama dengan nama saya, Carmilla.
0: Carmilla tuh aja nggak ada tepung Carmilla kriuk
1: gitu. Iya. Soalnya di Facebook itu iklannya banyak. Bukan cuma tepung aja di situ, jualan coklat, jual apa aja bisa dijual. Insyaallah 9 dari pintu rezeki kita adalah berdagang. Jadi Facebook itu untuk dagang.
0: Jadi saya penasaran nih, tadi kan bilang ingin ada lagi yang lainnya gitu kan, yang di jual nih atau yang diproduksi lah dari dapurnya Ibu Carmilla. Setelah tepung ini nanti akan naik kelas kemana lagi nih Ibu Carmilla?
1: Sebenarnya saat ini saya sudah punya produk lain, itu coklat bar.
0: Coklat bar?
1: Iya, coklat batang. Ya, namanya itu coklat fantasi. Coklat fantasi 3 asa.
0: Itu yang langsung makan atau hanya untuk produk kue juga?
1: Langsung dimakan. Itu produk untuk dimakan. Nah, coklat fantasi itu dia sumbernya betul 100% dari coklat, biji coklat Sulawesi Tengah, dari petani Sulawesi Tengah.
0: Itu yang di Donggala memang banyak juga tumbuhan coklat ya?
1: Ya, coklat banyak di Donggala. Tapi pembuat coklat satu-satunya saya di Donggala. Ya. Petani coklatnya banyak.
0: Harusnya tadi nih biar satu kali gitu ya. Gak apa-apa, biar ada lagi.
1: Iya, biar ada lagi.
0: Di lain waktu gitu.
1: Insyaallah, amin.
0: Oke, nah terkait juga bagaimana kita bisa meyakinkan nih untuk para apa ya, para buyer kita kan, bahwa ini sudah halal ataupun juga higienis dan tahan lama seperti itu. Gimana nih cara Ibu Carmilla nih biasanya?
1: Ya, itu cara meyakinkan pelanggan itu PR itu ya. Luar biasa PR. Untuk produk tepung dan coklat itu sudah PIRT-nya sudah. Terus saya sudah pernah ikut PKP untuk dari Dinas Kesehatan. Terus halalnya sudah terbit. Ya, jadi insya Allah sudah melalui beberapa pemeriksaan. Ya, cuma saja kan untuk bersaing produk lokal itu, untuk bersaing dengan produk pabrikan yang besar, nama dengan nama yang sudah mendunia ya istilahnya, itu PR, betul, luar biasa PR. Ya, dan di situ dituntut kesabarannya kita.
0: Benar.
1: Kalau tertiup angin tumbang, ya sudah selesai.
0: Mm-mm, kan biasa ada rasa malas lagi.
1: Iya, betul.
0: Up and down itu pasti ada.
1: Pasti
0: gitu
1: ada ya? Dan saya juga selalu, bukan pernah lagi, selalu merasakan. Mm-hmm. Dulu pernah tepung ini muncul, tiba-tiba ada yang jualan tepung lagi, saya jadi merasa ya sudahlah, kasih dia lagi istirahat. Mm-hmm. Orangnya berhenti, saya mulai lagi gitu. Okay. Jadi siapa tahu dia bisa lebih berkembang, saya dengan produk lain lagi gitu. Mm-hmm. Nah, tapi ternyata itu cara yang salah. Ya, jadi kuatkan dulu kita punya pondasi ini ya. Jadi mau dapat terpaan dari mana, mau dapat ujian dari mana, kalau pondasinya kuat, insya Allah bisa.
0: Itu mental
1: bertahan.
0: Pengusaha iya, gitu, seperti betul. Itu ya. Oke, nggak mudah kendor.
1: Tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah.
0: Nah, banyak nih yang masih gitu-gitu ya, masih FOMO gitu kan, ikut-ikutan. Iya, iya. Begitu kayak dapat tantangan kayak Ibu Carmilla ya sudah, embang gitu ya.
1: Iya, apa yang lagi viral itu lagi yang rame-rame.
0: Betul.
1: Tapi kan itu juga salah satu peluang, membaca peluang pasar kan. Jadi biasanya kalau yang lagi viral memang laku, laris, manis. Cuma harus siap-siap untuk pindah lagi kalau gitu kan. Harus siap-siap lagi rencana selanjutnya, rencana cadangan kalau yang seperti itu.
0: Oke, iya. Dalam sehari biasa ada yang laku berapa gitu? Paling rendah berapa, paling tinggi berapa?
1: Untuk sekarang ini alhamdulillah MBG itu rutin ya, per minggu itu lumayan lah, beberapa ratus kilo per minggu MBG. Kalau dititip-titip ke warung-warung biasanya cuma 10 kilo seminggu beberapa warung gitu.
0: Okay. Nah, tadi kan disampaikan bahwa yang ikut membantu buat ini adalah anak-anak gitu. Apa ya, anak-anak yang anak kandung sendiri atau memang melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar juga nih?
1: Kalau usaha coklat melibatkan beberapa orang. Ya, kalau untuk usaha tepung masih orang dalam rumah aja.
0: Oke, artinya berarti usahanya Ibu Carmilla ini udah berdampak juga ya bagi masyarakat di sekitar ya.
1: Iya, insya Allah. Dan saya berharap masyarakat sekitar, utamanya emak-emak yang kurang kerjaan seperti saya, bisa iya bisa lebih produktif ya, minimal untuk keluarganya.
0: Okay. Ada tips gak sih Bu Carmilla agar tetap stay begitu ya, walaupun tadi terpaan angin tiba-tiba ya melayang-layang tapi iya, tetap betul. Bertahan loh.
1: Iya, jadi bagaimana ya, yakin saja bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Apapun yang kita mau lakukan, kalau bukan jalannya rezeki, mau kerja seberat apapun, sekeras apapun, kalau bukan itu jalannya, ya tidak akan dapat. Tapi namanya kita manusia, diciptakan panca indera ini kan untuk berusaha, untuk berbuat, bukan untuk diam saja. Jadi sudah disiapkan kita, Allah sudah menyiapkan semuanya, sumber daya semuanya, kita tinggal menjemput bagaimana caranya. Ya, jadi bergerak saja terus, hasil akhirnya itu ya bukan kita punya urusan. Ya berusaha saja terus.
0: Berarti tiada apa ya, hasil yang mengkhianati usaha.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu katanya.
0: Oh iya benar. Berarti dari 2000 sebelum 2018 sampai dengan sekarang ini anggaplah 10 tahun sudah ya.
1: Iya iya iya.
0: 10 tahun nih, ini bukan waktu yang singkat juga ini untuk sebuah niat mau usaha tadi.
1: Iya iya. Sangat panjang.
0: Oke. Pasti suka dukanya ada nih, tantangannya juga pasti ada nih Bu Carmilla ya. Tapi gimana nih Ibu mensiasatinya dan melihatnya nih?
1: Suka dukanya itu, kalau mau duka dijadikan duka, itu sangat gampang kan, mengeluh saja terus. Iya kan, semua akan menjadi duka kalau kita sukanya mengeluh. Kalau mau gagal, itu juga terserah kita. Kalau mau gagal baru maju saja, kita sudah gagal. Ya, tapi ketika kita merasa kegagalan itu adalah pelajaran bahwa kita dituntut harus lebih kuat lagi, ya kita kan berdiri terus. Iya.
0: Ini kan yang biasa kita gak tahan ini adalah bicaranya orang gitu ya.
1: Luar biasa kalau itu. Luar biasa, apalagi kondisi kampung kan. Kayak Donggala kan masih terbilang kampung lah kan.
0: Oke, tapi tadi tantangannya nih. Tantangan ketika menghadirkan produk baru nih untuk masyarakat di sana. Gimana penerimaan dari masyarakat di sana nih?
1: Kalau untuk tepung itu enggak terlalu bagaimana ya, cuma memang karena produk pabrikan itu sangat banyak dan di warung-warung sudah tersedia, terus iklannya mereka kan luar biasa ya, di televisi,
0: semua media, platform dipakai gitu ya.
1: Jadi untuk memperkenalkan produknya kita ya pelan-pelan, mulai dari penjual gorengan, mm-hmm. ya kan? Penjual gorengan kan mereka rutin tiap hari pakai. Mm-hmm. Nah, kemudian ada acara-acara kita bikin gorengan bagi-bagi ke anaknya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau ada acara undang-undang kita bikinnya gorengan, mm-hmm. sekalian promo. Makan gratis. Nah terus mm-hmm. saya juga itu kalau ada yang mau jual kayak ayam, mm-hmm. ayam crispy, ayam kriuk, boleh datang ke rumah belajar. Ayo belajar, saya siapkan tepungnya, saya mm-hmm. siapkan ayamnya, belajar bikin. Nanti kalau sudah buka usaha beli tepungnya dengan saya begitu. Iya, belajar kan sepotong dua potong aja kan. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Tapi kalau dari Ibu Carmila sendiri awal mula itu ada kayak pendampingan dari dinas misalnya atau dari yayasan apa begitu?
1: Kalau untuk manajemennya UMKM itu kita dampingan di dinas, mm-hmm. dinas koperasi dan UMKM. Tapi kalau untuk pembuatannya itu memang belajar sendiri. Mm. Kecuali coklat, awal coklat itu dari dinas UMKM provinsi. Mm-hmm. Adakan pelatihan untuk pembuatan coklat, itu saya tertarik mm-hmm. dan berlanjut terus.
0: Oke. Okay. Iya. Nanti itu satu waktu kita bahasin coklat lagi ya.
1: Iya, insyaallah, insyaallah, insyaallah.
0: Oke, okay, jangan bosan-bosan gitu ya, walau dari Donggala hadir di RRI. Oke, okay, sekarang kita melihat tadi dari tanya kita cerita ini persaingan produk yang sudah brand yang udah mendunia gitu kan dibanding dengan sekarang gimana nih Ibu yakin bahwa tepung kriuk 3 AC ini juga lebih apa ya punya keunggulannya sendiri nih.
1: Saya yakin dengan produk saya karena itu yang saya kasih makan ke anak saya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Keunggulannya dari produk pabrikan satu karena saya tidak pakai MSG.
0: Oke. Okay. Ya. Tadi catat ya.
1: Terus meskipun asalnya dari kampung, ya, tapi rempah-rempah yang saya pakai insya Allah tidak kampungan juga, ya kan? Pilihan juga yang bisa dari aroma bisa menarik rasa, menarik minatnya orang untuk makan, ya. Kemudian dari ketahanannya. Dan kalau saya bandingkan dengan tepung lain yang bermerek, ya saya lebih pede dengan tepung saya. Saya bandingkan menggoreng dua macam dengan tepung yang berbeda, ya satu macam makanan dengan tepung yang berbeda, ya saya lebih pede dengan tepung saya. Okay. Meskipun ya kalah dari segi pemasaran ya, tapi insya Allah akan menemukan jalannya. Ya.
0: Tapi memang ya kalau yang namanya kriuk-kriuk itu masih incaran anak-anak ya.
1: Iya betul sekali.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, kalau misalnya apa ya di 2 tahun awal ini kan Ibu bilang tadi banyak sekali apa ya jatuh bangunnya begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana juga nih Ibu bisa kembali survive lagi tapi masih dengan produk yang sama. Gak ada kepikiran ke produk lain dulu nih.
1: Saya kan jual makanan ya. Mm-hmm. Saya jual bakso, jual kue-kue ya.
0: Di rumah yang sama itu tadi.
1: Iya, jualnya laku dulu baru diproduksi.
0: Oh.
1: Nah, sistemnya
0: sistem
1: saya
0: PO gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Jadi dipasarkan dulu, ada pesanan baru dibikin. Mengurangi resiko ya.
0: Berarti teman-teman terdekat dulu nih pangsa pasarnya dulu ya kan?
1: Iya, okay. Lingkungan sekitar ya yang bisa dijangkau untuk pengantaran. Jadi tepung ini selagi orang masih makan gorengan, maka tepung masih akan dicari.
0: Masih dicari.
1: Iya. Meskipun mungkin jumlahnya yang tidak stabil ya, kadang lagi banyak kayak musim Lebaran itu pesanan banyak ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi tetap bertahan saja, kita ikuti saja alurnya sambil terus berusaha.
0: Tidak menjadi supplier gitu ke penjual-penjual gorengan misalnya.
1: Iya, ada beberapa penjual gorengan yang bisa masih terjangkau di tempat saya. Itu ada beberapa yang pakai tepung.
0: Tepungnya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya kayak kemarin sampai ke Kendari, sampai kalau yang sekarang ini masih ada pesanan luar kota?
1: Iya, belum ada. Karena alhamdulillah MBG
0: protein. masih suplai ke MBG dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, mantap lah. Berarti ada positifnya ini ya. MBG tetap jalan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian juga ini untuk soal inovasi lagi nih, mungkin dari coklat tadi ataupun juga dari tepung ini, Ibu mengandalkan apa ya? Ekonomi apa marketing di digital ini seperti apa nih, Bu?
1: Sebenarnya digital ini manfaatnya sangat luar biasa ya, kalau kita ambil dari positifnya ya. Karena orang yang tadinya tidak kenal, jadi kenal. Terus orang yang tadinya sekali kenal memperkenalkan produk kita lagi ke orang lain, akhirnya lebih banyak yang kenal. Ya, kemudian pada saat kita posting misal langsung muncul testimoni, "Yo, saya pernah pakai tepung ini, enak." Nah, itu kan luar biasa itu ya. Itu pemasaran dari mulut ke mulut tapi lewat digital. Ya, dari jari ke jari ini ceritanya, dari jempol ke jempol.
0: Bukan ya. MLM gitu ya, muncul lewat mulut.
1: Iya. Jempol ke jempol, dan lumayan luar biasa dampaknya karena saya tidak punya lapak, saya tidak punya tempat. Memang betul-betul mengandalkan
0: rumah aja,
1: mengandalkan pemasaran gitu ya? Iya, melalui media sosial.
0: Oke, cuman kan biasa ada yang bilang, "Ah, kita beli online yang muncul beda nanti ini, rasanya beda lagi."
1: Ya, ya jangan. Usahakan tetap rasanya. Kadang juga kan ada yang komplain, tepungnya kurang garam. Ya, ada yang komplain tepungnya keasinan. Nah, kan yang begitu kan rasa itu beda ya, lidahnya setiap orang yang merasa itu beda. Nah, jadi tinggal butuh bagaimana kemampuannya kita untuk menjelaskan lagi. Kalau garam memang dibuat seperti itu karena gampang ditambahkan, daripada kelebihan nanti keasinan, malah nggak bisa dikasih hilang lagi garamnya.
0: Iya, jadi bisa diracik sendiri lagi gitu ya, soal asin dan tidaknya. Tapi yang pasti ini keunggulannya tidak menggunakan MSG.
1: Iya, tidak pakai bahan.
0: Oke, nah itu salah satu apa ya, yang lebih sehat dibanding dengan tepung-tepung pada umumnya. Oke, nah kemudian apa target yang ingin Ibu Carmila dan juga anak-anaknya nih ya, tiga asa tadi ini, terhadap tepung keriuknya ini?
1: Ya, targetnya bisa lebih banyak. Bukan sebenarnya ke tepung kriuknya saja ya, pengusaha UMKM lokal itu ya. Saya punya harapan saya itu masyarakat sekitar itu pakailah produk lokal, ya masyarakatnya kita pakai produk lokal, hidupkan UMKM yang ada. Kayak bukan khusus saya ya, semua kayak penjual roti apa semua yang pinggir-pinggir itu kan hidupkan mereka. Ya, berbagi rezeki itu tidak mesti harus kasih uang. Ya, tapi membeli dagangan mereka itu rasanya luar biasa sekali. Laku satu itu saja kesenangan, kepuasannya itu luar biasa ya. Dan kadang kalau kita penjual ada yang beli, "Oh ya Allah, mudah-mudahan banyak rezekinya biar bisa beli lagi." Makanya itu luar biasa doa, ya kan. Secara tidak langsung itu orang mendoakan kita.
0: Benar, saya pun biasa juga kepikiran seperti itu ya. Beli sama mereka tuh bukan membuat mereka kaya.
1: Iya betul.
0: Hanya untuk bisa bertahan, hidup gitu kan. Oke, kemudian nih Bu Carmila, tadi saya sempat tertarik nih dengan penyampaian bahwa tantangan-tantangan tadi. Nah, dengan kayak sekarang ini naik harga plastik apa segala itu kan, tidak ada kenaikan harga juga kayak yang diberlakukan dari Ibu Carmila dan pengusaha lainnya ini di Donggala?
1: Kalau untuk saya tidak ada kenaikan harga karena dari awal kita sudah memperhitungkan akan adanya perubahan harga, kenaikan harga, karena kan kayak dari kemasan itu enggak mungkin harganya turun lagi. Pastilah naik ya, termasuk stikernya apa. Untuk sekarang belum ada kenaikan harga karena masih masuk dalam range.
0: Oke. Berarti nanti kan biasa kalau iklan rumah hari Senin harga naik gitu ya.
1: Iya.
0: Makanya beli sekarang.
1: Beli sekarang nanti harganya naik. Insya Allah tidak.
0: Ada tidak yang ukuran 1 kilo begitu yang
1: ada
0: dijualnya?
1: Iya.
0: Oke. Harga berarti 30 atau lebih murah dari itu lagi?
1: Harganya sama, 30.000.
0: Oke. Kalau yang 500 gram ini 15.000,
1: ya.
0: Oke, yang sekilonya 30.000.
1: Iya.
0: Terjangkau ya. Saya pengen coba deh nanti sebentar.
1: Iya, boleh.
0: Tapi
1: boleh
0: di rumah dulu ya. Kita goreng tempe ya di rumah.
1: Iya,
0: goreng tempe. Oke, karena belum ada ayam ini soalnya. Oke, silakan nih pendengar, untuk Anda juga ingin bergabung ya di 08 11 456 03 908. Oke, ini saya bacakan dulu ya. Ada satu WA nih dari Ibu Yeli di Tinggede. Oke. Nah, Ibu Carmila, kalau seandainya kita mau ekspansi untuk ke Palu, bisakah kita kayak franchise begitu, Ibu?
1: Ya, boleh-boleh. Saya ada beberapa di Palu. Kemarin itu di jalan apa itu juga, di Wer Supratman itu ada. Cuma karena bencana kemarin itu stop, saya betul-betul stop pengantaran ke Palu. Tapi kalau ada yang mau buka kesempatan untuk kerjasama, ya boleh sekali, sangat-sangat boleh.
0: Oh, berarti apa ya, sistemnya seperti apa? Ikut kelasnya dulu kah atau ibu tinggal nitip aja? Mereka kayak reseller gitu ya jadinya?
1: Iya, boleh-boleh jadi reseller, boleh. Mau belajar buat gorengan juga boleh, ayo belajar sama-sama. Nanti setelah bisa beli tepungnya pakai gitu untuk penjual gorengan ya kan. Kayak apa namanya, tutorialnya dulu ya, pakai bagaimana cara mengolah tepung ini biar maksimal gitu kan.
0: Biasanya apa nih yang diajarkan, gorengan apa nih?
1: Tergantung request. Biasa ada yang mau buat ayam keriting-keriting itu ya kan. Semakin banyak keritingnya, caranya bagaimana biar keritingnya banyak, ya boleh.
0: Oh, di kelas itu ada ya?
1: Iya, boleh.
0: Okay.
1: Belajar gratis. Mau ke rumah boleh, saya yang siapkan bahannya boleh. Nanti belajar. Cuman kalau sudah buka usahanya, beli tepungnya ke saya. Itu sistemnya percaya saja.
0: Memang ya, ayam semakin keriting tuh semakin menggoda kan.
1: Iya betul. Anak-anak kadang dikupas keritingnya, nih makan dagingnya ditinggal.
0: Tapi tidak ketebalan di tepung gak sih Bu? Biasa kalau gorengan tuh biasanya tebalnya tuh yang di tepung.
1: Iya, tergantung maunya kita. Iya.
0: Oke, lanjut lagi ya, silakan. Kita masih ada 10 menit nih di kebersamaan kita pendengar untuk UMKM bicara di sore hari ini. Silakan di 0811 456 03908. Nah, mungkin juga nih Ibu Carmila, di sisa waktu kita ya, apa pelajaran yang Ibu bisa petik nih dari perjalanan mulai dari berusaha sampai dengan akhirnya settle di titik ini?
1: Sebenarnya mau dibilang settle enggak juga ya, karena hidup itu belajar. Karena manusiawinya kita itu ketika ada A kita kepengen B, ketika ada B kita pengen C.
0: Gak ada puasnya kan?
1: Iya, itu manusiawi lah kan. Karena kita dikasih nafsu. Jadi terus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Itu aja. Tidak ada puasnya. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Apapun yang kita dapatkan sekarang, ya itu bukan karena kita, itu karena kita dikasih itu. Jadi ayo belajar lagi.
0: Okay. Tapi kalau misalnya ada yang ingin pesan, misalnya di tepung ini ya, ada yang ingin pesan rasa balado gitu atau rasa ini, bisa dibuatin nggak?
1: Untuk sekarang belum.
0: Masih
1: dan bertahan. Itu nggak bisa. Ya, coba-coba riset itu lama. Jadi nggak berani menjanjikan. Ya.
0: Berarti kita andalkan yang original ini dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan anak-anak pun lebih suka yang begini aja dulu kan.
1: Iya. Karena biasanya yang divariasikan itu kan sausnya ya, buat gorengan. Yang penting kan marinasi dagingnya berasa, ya. Tepungnya juga berasa. Nanti sausnya yang divariasikan, ada saus asam manis, saus ya.
0: Oke, gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau tambahin bubuk cabai sendiri,
1: iya boleh.
0: Go ahead, ya silahkan.
1: Iya, silahkan.
0: Iya. Kalau kau pedes aja, jangan salahin Ibu Carmila ya.
1: Jangan salahin saya original ini, original.
0: Oke, sekarang lagi nih, menurut pandangan Anda, seberapa pentingkah kita mengolah potensi daerah yang ada di sekitar kita ini, Bu?
1: Makanya saya tertarik buat coklat kemarin, karena itu potensi daerah ya, biji coklat itu kan.
0: Tapi kalau tanaman khasnya Donggala apa?
1: Donggala itu yang banyak itu kelapa ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma yang disayangkan sekarang kan kelapa sawit yang merajalela. Ya, dan itu bukan ranahnya kita untuk mengolah kan. Jadi kalau kelapa sawit ya bagiannya cukong-cukong. Jadi kalau kayak kita yang orang kecil begini, ya manfaatkan yang ada. Itu kalau kayak di Donggala itu kan kelapa banyak, tapi pengusaha minyak juga alhamdulillah banyak. Itu VCO, minyak kelapa kampung itu sudah sangat banyak di sana. Dan mungkin PR-nya itu pemasarannya. Ya, karena masyarakat karena lebih suka pakai minyak sawit ya, minyak yang kemasan itu daripada minyak kampung.
0: Minyak yang asli gitu ya.
1: Iya. Jadi itu sebenarnya kalau pemerintah mau perhatikan, mau jeli, mau peka sama masyarakatnya, itu sebenarnya bisa jadi ladang penghasilan yang bagus untuk masyarakat. Ya seperti coklat, itu coklat itu kan harus difermentasi. Sedangkan masyarakat itu enggak punya ilmu untuk fermentasi. Mereka taunya tanam coklat, panen, belah, jemur, jual. Mereka tidak tahu fermentasi. Sedangkan yang kita pakai, karena kita menghindari itu perasa aroma buatan, mm-hmm. jadi harus difermentasi dulu biar aroma coklatnya itu muncul. Nah, mm-hmm. jadi saya sudah mengajukan juga, mudah-mudahan direstui sama pemerintah untuk adakan pelatihan-pelatihan seperti itu, mm-hmm. petani-petani, okay. ya. Bukan cuma UMKM-nya dikasih ilmu, tapi dari hulunya dikasih Bener. Ilmu biar
0: sampai
1: semua,
0: ke hilir itu
1: iya,
0: rata gitu.
1: Iya, ya. Betul.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Nah setelah coklat ini, kalau mente di sana ada nggak ya?
1: Mente kurang.
0: Kurang ya?
1: Iya, ada oh. tapi kurang.
0: Kurang.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti masih coklat nih yang komoditi unggulan juga di sana ya?
1: Iya, coklat.
0: Oke okay, deh, baik. Nah satu terakhir nih, Bu Carmila, apa yang bisa disampaikan untuk pendengar, pemirsa juga ya, apalagi khususnya untuk anak-anak muda nih yang lagi digodok untuk melanjutkan nih segala sesuatunya nih ya. Silakan nih Ibu Carmila.
1: Berwirausaha, mm-hmm. berdiri di atas kaki sendiri, berusaha terus. Karena apalagi dengar keluhannya para pegawai. Dalam ikatan kontrak gitu ya, P3K apa semua, dana yeah. dari mana, mau bayarnya pusing ya kan. Ayo berdiri di kaki sendiri, kita usaha, kita dikasih kemampuan untuk itu. Ayo jadi pengusaha, mm-hmm. berwirausaha, itu aja sih.
0: Iya. Oke, okay. Manfaatkan sekarang pola situasi keuangan negara yang lagi efisien ini ya.
1: Iya betul.
0: Barangkali dengan efisien ini kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang bermunculan gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi ingat kayak Ibu Carmila tadi, jangan tertiup angin langsung.
1: Tertiup angin goyang, tumbang, tumbang. Ya. Sebenarnya saya juga seperti itu. Itu rasa, perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan putus asa, sering sekali ya kan. Cuman ya memang hidup harus terus berjalan.
0: Tapi apa ya, kita harus ada kayak semacam satu motivasi yang menguatkan kita kan Ibu ya.
1: Ya itu tadi, hanya orang malas yang tidak bisa berkarya, hanya orang malas yang tidak bisa dapat uang, hanya orang malas yang tidak bekerja. Luar biasa ini, kita sudah dianugerahi iya. hal yang sangat luar biasa.
0: Kurang kita saya.
1: Iya, kurang kita.
0: Pintar-pintarnya kita gitu ya.
1: Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia kita sudah dibekali otak yang luar biasa. Dan saya rasa orang yang punya keterbelakangan mental pun, minta maaf ya tanda kutip, itu pasti punya kelebihan. Setiap manusia pasti sudah dikaruniai kelebihan. Manfaatkan itu yang ada.
0: Iya. Oke deh, baiklah Ibu Carmila, sukses selalu ya.
1: Amin amin. Ayo kita sukses
0: semua
1: bersama.
0: Yang digeluti.
1: Amin amin, sukses bersama.
0: Nanti kita testimoni ketika kita sudah gunain ini nih.
1: Iya iya.
0: Silakan Priu tiga asanya ya.
1: Iya boleh.
0: Oke. Jadi sekali lagi kalau mau dapatkan produknya bisa kontak ibunya ke Facebook.
1: Iya, Facebook Carmila atau di WA 0852 4129 7142.
0: Oke, ada minimal order?
1: Enggak ada. Tidak ada minimal order. Kalau untuk jadi reseller itu ada minimal ordernya. Kalau dapat potongan harga ya untuk jadi reseller. Tapi kalau mau beli per picis tidak ada minimal order dengan harga yang sama.
0: Oke, jangan ini ya, jangan apa ya? Rugi kalau cuma pesan satu.
1: Ya,
0: ongkir dari Donggala
1: ke Donggala jauh. Iya. Nah, cuman biasa saya kalau ada pengantaran ke Palu sekalian dikumpul hari apa itu sekalian ngantar.
0: Okay.
1: Jadi bisa meminimalisir ongkir.
0: Baiklah. Ya, oke, Bu Carmila, terima kasih
1: ya,
0: sudah hadir berbagi inspirasi ya, di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Dan pendengar, demikianlah ya untuk inspirasi di sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama dengan Ibu Carmila, ini owner dari Tepung Kriuk Tiga Asa. Oke, yang penasaran boleh langsung cek dulu nih Facebooknya Ibu Carmila ya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Elo pendengar menemani kita sampai di pukul 16:59 ya waktu Indonesia Tengah. Sembari menanti juga waktu untuk bergabung bersama dengan RRI Korwil Nusantara 4 mengikuti berita berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Indonesia Toli-toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
2: Itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk rempah. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Melalui program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
4: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gema Saripati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari. Ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
0: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
5: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
0: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja, jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan, bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
5: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
4: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke Bau-Bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Diskumperinda Kabupaten Buol, mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa Pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB, dengan persentase baru mencapai 20%. Dinas Kumperindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
7: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikat halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
6: Menurut Kadis Kumperindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
7: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan, kita persyaratkan untuk NIB. Sehingga mereka ketika mengurus administrasi, terbentur di situ. Sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif, kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas. Yeah. Tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
6: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Syahril Bul. Rekan Syahril.
8: Baik. Rekan Andi Dur Samsu di RRI Tuli-Tuli.
3: Iya.
8: Dari Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Alsintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakerta.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Mari kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya kata Ibnu Wahid yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo Mega Pika.
11: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
13: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya dengan adanya moratorium maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama yang ada di Kabupaten Mamuju dan Provinsi, pemerintah provinsi, kita bersepakat untuk melanjut komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda kalau tidak ada perubahan tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi laporannya dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
10: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
10: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gemah Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo Arfiani.
15: Halo, selamat sore.
10: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
16: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Pondre, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendongkrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
17: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 dapat dipotong. Kemudian dipotong karena efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di tiga kecamatan, yang pertama di Bonre, itu di tepatnya di Desa Sarate, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di kecamatan Cenderana, itu di dua desa, yaitu Cakorangkat dan Pasungger, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pewujudan kampung reforma agraria, ini terletak di Kecamatan Awapone, di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok kecak dan kerajinan bandai besi.
16: Melalui program Tora tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Arviani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
18: Baik, selamat sore rekan Andi.
10: Iya, selamat sore. Silakan laporan Anda.
18: Baik, laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
19: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutakhiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
20: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data sen, siapa yang salah? Kalau data sen itu lahir dengan tidak bagus, baru yang muncul orang mau protes. Kenapa kita pun, kenapa harus diprotes? Yang masing-masing itu siapa? Yang masing-masing siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah desa dilakukan.
19: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
21: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
10: Baik, silakan untuk laporan Anda.
21: Baik, jadi pendengar, untuk informasi dari bumi 5 dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan Pusat Penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
0: Tadu laku, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan, dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah, ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA. Dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
22: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Choa mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
2: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
22: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
21: Demikian Andi Nursyamsi untuk laporan kami dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Wa Oderina Mustika untuk laporannya. Dan pendengar, sebelum kita ke Kota Angin Mamiri, kita ikuti dulu laporan Ros Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika. Namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Setiadi melaporkan.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara pendengar, produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika, namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi, produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137 ribu ton per tahun. Sementara untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah yang tersedia. Meski demikian, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan pemerintah daerah melalui dukungan program dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mendapatkan program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, daerah ini juga pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian dengan nilai mencapai sekitar 47 miliar rupiah guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kembali berlanjut melalui program cetak sawah seluas lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam, mendongkrak produksi padi, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berharap penambahan lahan pertanian tersebut dapat menjadi solusi dan mengurangi defisit produksi beras serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa-masa mendatang. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Insinyur Usman.
4: Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Buol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena lahannya masih terbatas. Yaitu okay. Hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 tahun, okay. Ya, 3-4 tahun per tahun. Jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh. Nah, alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah, yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2.028 hektar.
5: Sementara itu, sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan meningkatnya populasi ternak masyarakat. Namun, kondisi ini mengalami kendala akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berdampak pada pergerakan dan populasi ternak di wilayah Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi melaporkan.
10: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota Angimamiri. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Halo, rekan Arfan.
6: Halo, selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
10: Ya, silakan rekan Arfan untuk informasi yang ingin disampaikan.
6: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, sejak di-launching secara resmi pada tahun 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa dan diyakini akan mampu memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Laporannya bersama Iin Nurfareni.
7: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1.061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3.059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
23: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKB ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut yang potensi desa. Di Bulu-Bulu itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah ke depannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada dan jagung kuning, ada kecek hijau.
1: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
8: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, ya, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Nah, tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Wah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
1: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
9: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti, kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya. Desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya, yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
1: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
6: Ya, demikian informasi News Twitter dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri di RRI Makassar. Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi dari RRI Makassar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam Gema Sari Pati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Syamsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, di sore hari ini kami informasikan kumandang azan maghrib insya Allah pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri untuk menunaikan 3 rakaat wajib pada pukul 18:08 nanti. Di kesempatan kali ini pendengar, kami hadir dengan irama-irama bernuansa Islami. Ini sekaligus juga nanti akan mendengarkan pengajian kalam suci Al-Qur'an.

Dan peringatan selanjutnya kita akan mengikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hajah Hasni Haji Timi untuk surah Al-Araf ayat ke-72. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti pengajian dan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang sebagai penanda tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib ini. Kami yang bertugas mewakili pimpinan dan seluruh angkasa dan angkasawati RRI Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa yang kita panjatkan dijabah dan diberikan yang terbaik dalam waktu yang dekat ini. Dan pendengar, selanjutnya kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami menemani Anda untuk memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Prasatya Rari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan sebuah cerita mini drama yang tentunya akan kami sajikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini di perjalanan Palu malam ya. Dan juga tentunya jangan lewatkan untuk obrolan bersama dengan komunitas yang hari ini akan hadir tentunya untuk mewarnai ruang dengan Anda menikmati siaran program 1. Seusai hadirnya mini drama tentunya. Untuk tetaplah bersama kami melalui siaran Pro Satu Rari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang, toh.

0: Kula nuwun, Mbok Ciem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga besar.

0: Siangnya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulo sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Palu dan juga pemirsa official YouTube RRI. Malam hari ini kami hadir kembali untuk menemani Anda dalam sajian program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini senang sekali saya Wika Alsum Jawas bisa hadir kembali tentunya untuk berbincang-bincang dengan tiga orang anak muda, mahasiswa tepatnya. Dan mereka ini tergabung dalam Himadikip ya. Kalau saya salah tolong saya dibenarkan ya. Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan Kip Kuliah. Seperti itu ya. Oke, malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan Kip Kuliah atau Himadikip ya, disingkatnya seperti itu. Oke, malam hari ini ada siapa saja yang akan kita ajak untuk berbincang dalam Ngobrol Bareng Komunitas. Kita langsung saja kita kenalan bersama dengan tiga orang narasumber kita. Ada Ketua Umum Himadikip ya, ada Muhammad Irgi. Hai Irgi. Oke, kabarnya gimana Irgi?
1: Alhamdulillah, sangat baik kali ini Kak.
0: Sangat baik, luar biasa Irgi ya. Oke, selain itu yang mendampingi Irgi di sini ada Ketua Departemen Advokasi. Uish, mantap nih jabatannya ya. Hai, ini namanya Vika ya. Benar? Vika?
1: Iya, ini Vika.
0: Iya, ya, Vika ya. Oke, Vika anggota Departemen Advokasi.
2: Iya,
0: benar ya. Oke, saya kalau salah dibenarkan ya. Kemudian ini nih juga yang enggak kalah nih mentereng jabatannya ini ya. Ada Ayu Wandira ya. Ayu Wandira ini di jabatan Kepala Departemen Media Informasi dan Komunikasi. Keren ya. Hai. Oke, pengen tahu aja nih tugas-tugas kalian masing-masing apa ya. Dari jabatan-jabatannya ini sangat berperan penting dalam sebuah lingkup komunitas ya. Oke, kalau boleh disampaikan sih, dari kan ada beberapa catatan yang sudah kalian sharing ya ke kita ya. Tapi kan itu hanya aku saja yang tahu ya. Kan pengen tuh yang lain juga tahu, pendengar kita, pemirsa official YouTube juga tahu juga gitu ya. Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan Kip Kuliah atau Himadikip ya. Awal terbentuknya itu tahun
1: 2011
0: ya. Oke, 2011. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himadikip ini? Silakan Pak Ketua.
1: Baik, terima kasih. Kami dari himpunan ini awalnya terbentuk itu karena ingin menyampaikan informasi mengenai beasiswa KIP kuliah terkhusus kepada mahasiswa di Universitas Tadulako. Nah, bukan hanya terkhusus kepada mahasiswa, tetapi kita juga kepada calon mahasiswa. Jadi kita menginformasikan mengenai beasiswa KIP kuliah, bagaimana sih peraturan beasiswa KIP kuliah, bagaimana ketentuan penerimanya. Jadi kita informasikan kepada calon mahasiswa sehingga mereka bisa punya acuan. Walaupun saya terkendala ekonomi di keluarga saya, tapi saya ini bisa dong, kayak saya punya skill, saya punya banyak kemauan untuk berkuliah. Jadi kita bisa memanfaatkan beasiswa KIP kuliah dari pemerintah. Kita akan dibantu dari pembiayaan UKT, kemudian biaya hidup seperti itu.
0: Oh, ada bantuan semacam itu ya. Dan ini yang dimanfaatkan, dan kalian hadirnya kalian ini memudahkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang butuh bantuan gitu ya, tapi ada persyaratan khusus dong pasti ya untuk mendapatkan beasiswa itu. Enggak semata-mata okay, karena saya enggak cukup biaya misalnya, atau saya misalnya dari mahasiswa dengan orang tua berpenghasilan rendah, tidak semata-mata karena alasan itu ya. Tapi ada beberapa persyaratan tersendiri.
1: Nah, ada persyaratan.
0: Oke, kalau boleh di sharing ini ya, kan ini musim-musim nanti akan menerima maba gitu ya, mahasiswa baru gitu ya, dan mungkin juga mereka punya keinginan yang sama ya. Oke, kuliah mungkin ya, ada upaya yang harus dilakukan dan dipikirkan juga oleh para orang tua gitu ya, dari segi biaya. Nah, gimana kalian memberikan informasi kepada teman-teman atau calon-calon maba ini?
1: Jadi begini, kami itu ada namanya program Go to School.
0: Go to School, iya, oke, okay, baik.
1: Jadi di bulan awal-awal Januari,
0: iya,
1: kita itu mengadakan go to school ke sekolah-sekolah yang bisa kita jangkau. Kami kan dari berbagai daerah nih di Himadiki Puntat.
0: Oh, jadi, dari mana aja kakak?
1: Banyak, mungkin dari tiap-tiap daerah, misalnya dari Parigi, dari Bulano Lambuno atau sebagainya, itu banyak. Jadi teman-teman yang ada di sana itu mengadvokasikan bagaimana sih peraturan KIP kuliah. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah, minta izin ke sekolahnya untuk mengadakan sosialisasi mengenai beasiswa seperti itu, kan?
0: Jadi memang, apakah kalian memanfaatkan media sosial juga?
2: Iya, betul.
0: Berarti kalau misalnya mau cari informasinya juga bisa melalui media sosial ya? Apa sih media sosial kalian?
2: Kalau akun Instagram dari kami itu Himadikip.
0: Universitas Tadulako. Jadi segala informasi kalian sharing di akun tersebut atau di media sosial tersebut?
2: Ada beberapa media sosial lainnya seperti TikTok.
0: Apa aja tuh? Oh, ada kalian TikTok. Juga main di TikTok ya?
2: Betul sekali kak, kita kan Gen Z ya.
0: Keren. Tapi Gen Z yang bukan generasi TikTok itu kan?
2: Iya.
0: Ini juga generasi Gen Z yang memanfaatkan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya, karena kalian punya misi yang memang benar-benar luar biasa gitu ya, dan kalian ini bisa dikatakan adalah solusi ya, dengan hadirnya kalian itu ada solusi dan juga ada istilahnya pencerahan gitu ya untuk teman-teman yang pengen kuliah gitu ya, atau maba-maba yang pengen kuliah gitu ya, namun tidak harus dipusingkan atau tidak dibebankan dengan urusan biaya gitu ya. Oke, kalau dari masing-masing tugas, kalau Pak Ketua sudah pasti dong tugasnya ini kita udah tahu gitu ya. Nah, kalau tugas dari bidang yang diemban oleh Vika sendiri, anggota Departemen Advokasi, apa aja itu Kak Vika?
3: Ya baik Kak, dari advokasi sendiri itu bertugas sebagai pendampingan untuk mahasiswa yang memiliki persoalan terkait KIP-nya seperti itu. Seperti sekarang kan maba-maba banyak mengurus KIP. Jadi kami sebagai tempatnya mereka bertanya juga, Kak, ini seperti bagaimana cara alur pendaftarannya dan lain-lain. Kami juga mewadahi mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi seperti itu.
0: Oke, kemudian dari segala permasalahan apa yang sering biasanya disampaikan atau apa sih yang sering ditemukan gitu?
3: Permasalahannya itu saya kan juga baru di Departemen Advokasi, tapi selama saya di kepengurusan ada sudah beberapa masalah yang muncul kak, seperti
0: seperti apa tuh?
3: Kan baru-baru ini habis pencairan beasiswa. Nah, mereka ada beberapa yang ternyata belum cair lah, lambat pencairannya, begitu. Karena masalah disiga dan prediktinya. Terus untuk mahasiswa baru kan, mereka tidak tahu kak alur pendaftaran itu bagaimana sih, cara verifikasi itu bagaimana. Dengan terus juga link sekarang kan tidak seperti link kemarin, begitu. Jadi kami mengarahkan mereka mencari jalan untuk bagaimana bisa terselesai itu masalahnya.
0: Dan alhamdulillah semuanya
3: sudah selesai.
0: Terselesaikan ya. Oke, baik. Kemudian kan ada di sini kan dikatakan bahwa yang menjadi tugas utama kalian itu selain bidik misi itu tadi ya, tentang beasiswa itu ya. Kemudian juga ada KIP kuliah ya. Oke, nah kemudian ini ada juga mungkin yang di perlu diinformasikan, seberapa besar sih manfaat kalau boleh di sharing gitu ya untuk KIP kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu?
1: Iya, mungkin saya jawab ya kak. Sedikit meluruskan kak, itu tadi beasiswa bidik misi, itu awalnya bidik misi namanya.
0: Bidik misi ya.
1: Nah kemudian berubah menjadi KIP kuliah.
0: KIP kuliah ya.
1: Nah, sebagaimana
0: KIP kuliah berarti apa tuh? Ke si apa singkatan dari
2: Kartu Indonesia
0: yang pintar. Oke. Baik. Kemudian lanjut Pak Ketua.
1: Jadi tentunya manfaat yang kita rasakan itu pertama saya ceritakan sedikit itu tentang pengalaman kita. Pastinya sangat ingin, saat ingin masuk di dunia perkuliahan pasti kita merasa ih, beban UKT yang dibayarkan orang tua, tentunya kita yang ekonominya rendah pasti merasa, pasti berat nih orang tua saya ingin menguliahkan saya. Nah pastinya KIP Kuliah hadir di situ untuk membantu kita membayar UKT, dan bukan hanya UKT yang dibayarkan, tapi kita dapat tunjangan biaya hidup. Sehingga kalau kita tinggal di Palu, jadi biaya hidup kita, ngekos atau lain sebagainya,
0: itu tercover.
1: Iya, betul sekali Kak, itu bisa tercover.
0: Okay.
1: Jadi manfaatnya sangat besar kita rasakan, karena kita terbantu mulai dari UKT dan biaya hidup.
0: Dan ini kan awalnya berarti kalian dulu yang merasakan manfaatnya ya. Setelah kalian merasakan manfaatnya, dan akhirnya kalian memutuskan untuk bisa terjun langsung gitu ya, sebagai orang-orang yang berperan gitu ya. Kalau kemarin kalian menerima manfaat, untuk kali ini kalian memberi apa ya, pemberi manfaat, seperti itu ya, perpanjangan tangan gitu ya istilahnya ya. Karena tentunya kita tahu bahwa Kartu Indonesia Pintar ini ya, benar ya, Kartu Indonesia Pintar ini memang bisa dikatakan sangat-sangat menjadi solusi gitu ya. Dan kalau bisa bicara soal pengalaman nih ya kan, dari pengalaman kalian bertiga. Oh ya, tadi saya belum nanya juga nih tugas dari Ayu nih. Ya kan, Ayu ini kan kepala Departemen Media Informasi dan Komunikasi. Oke, kalau Ayu sendiri nih tugas-tugasnya apa aja ini?
2: Pastinya kalau dari kita itu Kak, kita menyebarkan informasi mengenai beasiswa KIP Kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian apa aja sih kegiatan dari Himadi KIP itu sendiri? Seperti kemarin salah satu contohnya itu kami mengadakan program giat literasi seperti baca buku bersama.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk informasi mengenai beasiswa, seperti kita menyampaikan tanggal ini akan ada informasi terkait kelulusan bagi mereka yang sebagai pendaftar KIP Kuliah. Nah, itu kami berikan informasi secara lengkap supaya mahasiswa-mahasiswa calon penerima KIP Kuliah itu nantinya mereka itu bisa mendapatkan informasi yang akurat dan juga pastinya itu sudah terpercaya begitu Kak. Dan kami juga menerima informasi itu bukan sembarang informasi. Kami juga bekerja sama dengan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tegulako. Jadi pastinya informasi yang kami sebarkan itu pastinya akurat dan sudah dirasakan oleh semua mahasiswa yang menerima KIP Kuliah. Dan juga informasi tersebut itu pastinya tidak hanya diterima oleh mereka tapi juga oleh masyarakat luas.
0: Oke, bicara soal pengalaman merasakan gitu ya. Bagaimana pengalaman teman-teman saat pertama kali menerima KIP Kuliah?
2: I'm so excited.
0: So excited.
2: Mau menangis kan, senang, pokoknya semacam beradu Kak. Soalnya kan ini nominalnya lumayan besar.
0: Okay.
2: Orang tua tidak perlu lagi memberikan kami uang jajan, tidak perlu bayar UKT. Segala kebutuhan kuliah kami bisa beli sendiri karena KIP Kuliah tersebut.
0: Okay.
2: Jadi saya rasa itu sangat membantu kami. Kemudian kami juga memiliki rasa tanggung jawab. Saya sudah diberikan bantuan kepada dari pemerintah kepada kami. Jadi kami juga pasti mempunyai rasa tanggung jawab. Saya harus kuliah betul-betul. Saya harus bisa lulus tepat waktu. Dan pastinya saya memiliki harus memiliki kompetensi yang bisa saya bawa nantinya di dunia kerja, di dunia luar.
0: Okay.
2: Dan pastinya di luar nanti saya juga pasti akan memiliki nama bahwasannya saya itu lahir dari himpunan Himadi KIP.
0: Wih, keren Ayu ya. Oke, kalau itu pengalaman dari Ayu. So excited ya. Oke, gimana kalau dari pengalaman teman-teman yang lain, Pak Ketua nih? Coba cerita dulu nih.
1: Tentunya sangat-sangat bahagia ya Kak. Karena melihat...
0: Tapi ngomong-ngomong, kalau Ayu asalnya dari mana?
2: Dari Parigimotong.
0: Parigimotong, perantau berarti ya. Oke. Kalau Irgi?
1: Kalau saya dari Pantai Barat, asalnya di Desa Tambu.
0: Tambu, ya. Oke, jauh-jauh ya kalian ya. Oke, dari Tambu ya. Gimana pengalamannya Irgi?
1: Tentunya sangat bahagia. Sangat so excited ini kita dapat bantuan sebesar ini loh. Ketika kita punya niat, pastinya di situ ada jalan.
0: Oke.
1: Ya, karena awalnya juga kita kayak, pasti saya nggak bisa kuliah karena kondisi ekonomi orang tua saya ini kurang. Jadi ketika kita mendaftar KIP Kuliah dan alhamdulillahnya keterima, itu sangat senang Kak. Apalagi sebelumnya kita nggak tahu ada beasiswa seperti ini.
0: Nah, dan kalian taunya dari?
1: Saya taunya awalnya itu dari guru saya.
0: Oke, nah, kalau Ayu?
2: Sama dari guru.
0: Dari guru juga. Oke, mungkin hal yang sama juga dari Vika?
3: Iya Kak.
0: Sama berarti ya. Juga. Berarti ada ini ya. Oke, Irgi, Vika, kemudian Ayu, ya kalian ini adalah orang-orang yang merasakan manfaatnya gitu ya. Dan bagaimana kalian sekarang ini berperan untuk mengajak gitu. Ngomong-ngomong soal persyaratannya, sulit gak sih dari pengalaman-pengalaman kalian yang sudah lewati ini?
2: Kalau dari saya pribadi itu kak, persyaratannya tidak terlalu mempersulit kami.
0: Okay.
2: Dan itu juga bisa kami urus secara mandiri. Jadi kami tidak perlu melibatkan orang tua tidak harus ikut campur. Jadi kami bisa urus sendiri, mandiri begitu. Yang pertama persyaratan mulai dari kalau orang tua menerima bantuan PKH atau bansos lainnya, itu jika ada itu boleh dilampirkan, tapi kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian ada SKTM juga kak, surat keterangan tidak mampu.
0: Baik.
2: Nah, itu bisa dibuat juga apabila ada. Apabila tidak ada ya sepertinya itu seperti bukti pendukung lainnya itu bisa ada bisa tidak seperti itu. Kemudian itu diurus di kelurahan.
0: Dan itu kalian secara langsung terjun sendiri gitu ya untuk mengurus itu.
3: Untuk
0: nggak pakai jasa calo ya.
3: Tidak ada.
0: Jangan ya.
3: Mandiri, urus sendiri.
0: Urus sendiri. Dan di situ ternyata ada pengalamannya juga ya. Jadi kalian bisa memberikan gambaran karena ini bukan hanya sekedar teori gitu ya. Jadi ketika misalnya presentasi di depan maba-maba gitu ya, artinya ini benar-benar real life gitu ya, relate yang kalian rasakan, yang kalian rasakan, yang kalian alami dan kalian jalani gitu ya. Oke, Vika, kalau tadi Ayu dari Parigi ya, Irgi dari Tambu ya, kalau Vika sendiri?
3: Dari Parigi Motong kak.
0: Parigi Motong, tempat durian itu ya.
3: Iya. Banyak durian.
0: Banyak durian. Oke, Vika, pengalamannya.
3: Tentunya kak, itu sangat senang untuk saya. Baru itu sangat berarti karena waktu pertama mau kuliah itu saya berharap sekali sudah dapat KIP kuliah itu. Karena menurutku kalau saya
0: karena diinformasi dari guru ya.
3: Terus karena menurutku kami kan tidak mampu juga, orang tua kurang mampu, jadi dengan adanya KIP kuliah dapat membantu kita tentunya yang perantau untuk bayar kos lah, bayar uang semester. Tentunya saya berharap sekali dengan KIP kuliah waktu itu, dan saya berpikir ini kalau memang saya dapat KIP ini berarti ini sudah betul-betul jalanku untuk kedepannya
0: begitu. Ya, dan
3: saya senang.
0: Itu juga menjadi sebuah pengingat untuk kalian bertanggung jawab.
3: Iya, betul.
0: Karena memang orang-orang yang terpilih mendapatkan KIP itu kan kalian harus melewati berapa seleksi sampai dengan dinyatakan lulus dan berhak menjadi penerima.
1: Begini, pertama itu kita akan daftar, kemudian ada berkas yang perlu kita isi,
0: lengkapi
1: dari data diri, data keluarga. Data misalnya prestasi dan pendukung ekonomi, semua kayak data rumah itu semua diminta. Jadi setelah seleksi itu, nah apabila kita dinyatakan lolos misal jalur prestasi yang pertama SNBP, itu kan harus disinkronkan nih antara akun SNBP-nya sama akun KIP kuliah. Jadi harus sinkron. Nah ketika dia lolos SNBP, nah terus KIP-nya juga lolos, jadi itu setelah dinyatakan lolos oleh pemerintah, kemudian itu akan diverifikasi kembali lagi oleh pihak universitas. Nah, jadi setelah diverifikasi oleh universitas, maka ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Seperti itu.
0: Oke. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus diperhatikan gitu ya. Oke, ada pertanyaan boleh saya sampaikan ya melalui kanal YouTube kita. Benar ya, Kak Irfan ya? Ada pertanyaan nih. Gimana sih tanggapan-tanggapan Kakak Himadikip ini terhadap penerima KIP yang tergolong sudah sangat mampu dibanding teman-teman atau maba-maba yang tidak lolos KIP? Gimana tuh kakak? Dari Ismi Mulida. Oke, silahkan. Ini pertanyaan dari pemirsa YouTube kita.
1: Mungkin saya tanggapi ya. Dari kak siapa tadi?
0: Dari kakak Ismi.
1: Halo kak Ismi. Jadi dari tanggapan kami itu tentunya dari pihak universitas perlu menindaklanjuti hal-hal tersebut.
0: Kenapa sih sampai nggak lolos gitu ya?
1: Kalau dia memang kriteria pendapat mampu. KIM atau kriteria dia mampu. Jadi itu perlu diseleksi kembali. Bagaimana sih keberlakuannya, apakah akan tetap menerima KIP atau seperti apa? Karena kan kalau mampu atau tidak mampu, harusnya itu diverifikasi kembali. Apabila itu sudah mampu, harusnya di ini dong, di
0: pengkategorian mampu dan tidak mampu itu kan pasti ada persyaratannya gitu ya.
1: Kalau untuk sekarang itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan yang
0: dari sepengalaman itu, kalian lah. Kalian merasakan KIP ini udah berapa lama?
2: Dua tahun.
0: Ya. Oke, okay, masya Allah.
3: Baru satu tahun
0: ya. Oke, okay, kalau Irgi?
1: Sama, dua tahun.
0: Dua tahun juga. Oke, okay, lanjut.
1: Jadi sekarang itu syaratnya kan kalau tahun sebelumnya itu di data dari desil 1 sampai 10 itu masih bisa keterima KIP kuliah. Nah sekarang peraturan baru dari pemerintah bahwa yang terdata di desil 1 sampai 4 hanya yang bisa keterima KIP kuliah. Makanya sekarang seleksinya lebih ketat lagi. Seperti itu. Jadi apabila
0: beda dengan kalian ya.
1: Iya, beda dengan kita sebelumnya, Kak. Sekarang peraturannya lebih ketat lagi. Sehingga aspek-aspek yang mungkin dapat dimasuk kayak lewat calo atau lain sebagainya itu dapat ditekan lewat situ. Karena pemerintah ada tahapan baru. Dari sebelumnya dari desil 1 sampai 10 itu bisa. Sekarang itu dari desil 1 sampai 4 hanya yang bisa keterima lolos KIP kuliah.
0: Oh gitu. Iya, apakah itu memang pembatasan yang memang sudah diprogramkan dari pusat, atau karena mungkin ada beberapa penemuan-penemuan gitu ya, dengan adanya ya itu tadi seperti salah satunya kok yang mampu bisa dapat sih, terus yang seharusnya berhak kok nggak dapat gitu. Apakah memang ada seperti itu? Sepertinya, gimana? Bagi bidang komunikasi, bidang informasi.
2: Sepertinya itu berasal dari analisis mereka dulu, Kak. Mereka riset dulu, mereka lihat bagaimana sih penerima KIP kuliah yang sudah mendapatkannya. Kemudian kalau sepengalamannya kami, Kak, itu lalu rumah kami didatangi.
0: Oleh tim?
2: Iya.
3: Tim survei, Kak.
0: Tim survei ya. Oh berarti kalau misalnya Ayu gitu ya di Parigi Motong, Vika juga seperti itu, Irgi juga di Tambu.
1: Iya, tentunya didatangi oleh pihak universitas untuk cek cross-check.
0: Jadi bukan hanya berdasarkan data yang kalian storekan, ada surat keterangan tidak mampu seperti itu. Dan ini oke. Iya benar ya. Ada survei langsung nih. Dan sekarang itu masih berlaku juga.
1: Masih berlaku.
0: Dan itu juga salah satu syarat. Tapi kenapa bisa ya kita enggak tahu ya apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Ismi ya. Ismi ini apakah memang berdasarkan apa yang ditemukan secara langsung di lapangan, tapi sepengalaman dan sepengetahuan kalian bertiga sendiri dari bagian pengurusnya ini hal itu tidak ada gitu ya. Semuanya persyaratannya memang terpenuhi dari syarat-syarat yang misalnya dari keluarga yang
3: kurang mampu,
0: bukan tidak mampu ya, kurang ya. Kalau tidak mampu itu berarti sama sekali tidak bisa ini gitu ya. Tapi ini kurang, jadi memang butuh yang namanya tambahan seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Perlu ditekankan bahwa dari pihak Himadikip sendiri kita kan bukan pemegang data tentunya. Jadi dari pihak universitas kita sebagai perpanjangan tangan penginformasian kepada mereka bahwa seperti ini nih jalur.
0: Nanti kan laporan dari kalian akan mereka tindak lanjuti. Oke.
1: Seperti itu. Jadi terus sekarang kan kita sebagai penerima KIP tentunya ada hal yang perlu kita pertahankan juga.
0: Apa itu?
1: IPK kita tidak boleh turun di bawah 2,75.
0: Oke.
1: IPK standar.
0: Berarti harus ada syarat itu juga ya. Jadi enggak naik enggak apa-apa. Turun ya nggak boleh gitu ya, tapi dia harus di tengah-tengah standarnya itu ya, nggak boleh di bawah 2,7 ya.
1: 2,75.
0: Oh 2,75 nggak boleh itu ya. Kalau di bawah dari itu berarti kalau misalnya dia kemarin penerima berarti bisa dipertimbangkan.
2: Berpotensi untuk dicabut
0: nah, ya.
1: Apabila dia turun dari 2,75 sebanyak dua kali itu akan di SK-kan oleh pihak universitas.
0: Untuk
1: dicabut KIP kuliahnya seperti itu karena di awal kita sudah tanda tangan surat pernyataan.
0: Oke.
1: Di situ tertera bahwa IPK tidak boleh turun dari 2,75 seperti itu.
0: Wow. harus benar-benar fokus ya kakak ya. Gak boleh main-main nih ya. Gak boleh main-main dengan IPK ya. Oke, dari pengalaman kalian, kalian yang merasakan gitu ya, cara dan mungkin bisa dikatakan strategi kalian gitu ya untuk mempertahankan sampai ada yang 2 tahun ya, bahkan ada yang setahun gitu ya, dan itu melewati 2 kali semester ya.
3: Iya,
0: dua kali semester ya, apalagi yang 2 tahun tuh ya kan. Waduh, kalian punya trik dan tips nggak sih untuk mempertahankan agar kalian ini masih tetap layak untuk menerima KIP ini? Kan teman-teman di luar sana juga pengen tahu apa sih yang kalian lakukan?
2: Kalau saya ini,
0: yeah, kan, okay,
2: yang pertama itu kita harus bisa, harus mampu untuk memanajemen waktunya kita.
0: Oke.
2: Okay. Kan pasti anak kuliah itu pasti ada yang berorganisasi.
0: Benar.
2: Ada yang hanya kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang.
0: Bagus ya usilanya, kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang.
2: Jadi itu masing-masing pilihan.
0: Kalau Ayu masuk dalam kategori apa sayang?
2: Kura-kura. Kuliah rapat.
0: Oke, okay, terus?
2: Karena saya juga ikut beberapa organisasi.
0: Tapi sebenarnya sih tidak dibatasi gitu ya.
1: Iya,
0: tidak dibatasi untuk tidak ikut organisasi, boleh ya.
1: Salah, itu pilihan dari setiap orang.
0: Oke. Okay. Yang paling penting jangan turun aja ya. Kemudian ya, apalagi nih? Yuk.
2: Terus kan saya juga sering ikut kompetisi.
0: Oh.
2: Nah, itu kan juga harus dibagi waktunya sama kuliah, bagaimana kita memanagenya. Kemudian kan pasti di kuliah itu banyak tugas, banyak tugas yang menumpuk, apalagi kalau sudah akhir semester, itu banyak sekali laporan kan. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk memanage, apalagi organisasi juga banyak kepanitiaan. Kalau misalnya biasanya itu ada kegiatan bazar atau dalam hal lain sebagainya, itu jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi waktunya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa untuk menentukan prioritasnya kita itu yang mana. Walaupun di organisasi kita itu betul-betul genting, tapi kalau di kuliah kita genting sekali, berarti kita harus tetap pilih di kuliah. Apapun yang terjadi di organisasi, kita harus tetap pentingkan dulu kuliahnya kita, seperti
0: kalau itu waktunya bersamaan.
2: Iya, betul.
0: Ya, oke. Okay. Itu tips dari Kakak Ayu ya, manajemen waktu. Kalau Kak Vika?
3: Kalau saya sendiri Kak, sepengalamanku selama 2 semester ini,
0: susah nggak sih? Meraih itu kadang lebih mudah daripada mempertahankan, benar nggak sih? Nah, kalau Vika sendiri setuju dengan filosofi itu?
3: Setuju Kak.
0: Oke, stres nggak sih Vika?
3: Ada sedikit stresnya Kak, padahal masih semester 2 tapi ada.
0: Gimana ya 2 tahun ini ya?
3: Iya, mungkin masih semester 2 sudah begini, apalagi yang tinggi-tinggi,
0: tinggi-tinggi
3: itu kan.
0: Ya. Okay.
3: Tapi kalau saya sendiri Kak, saya kalau memang ada tugas saya kerjakan, saya kumpul tepat waktu, saya ke kampus tepat waktu. Tidak izin-izin walaupun mungkin ada seperti acara atau apa toh, lebih baik ini kuliah dulu.
0: Dilihat dari skala prioritasnya gitu ya.
3: Prioritas.
0: Kalau misalnya memang bisa, ya kenapa enggak? Kenapa? Tapi kalau cuman sekedar acara-acara keluarga yang ya ini kayaknya boleh next time deh ya.
3: Next time.
0: Seperti itu ya.
3: Betul.
0: Oke, baik. Kalau itu sepengalaman Vika yang kayaknya stres ya, tapi bisa dilewati. Masih 2 semester loh Vika, ya. Masih panjang loh Vika.
3: Masih panjang perjalanannya ke depan.
0: Kayak lagu tuh, perjalanan ini. Oke, kalau Irki,
1: kalau saya sendiri ya, di mana ada kemauan tentunya di situ ada jalan.
0: Asik.
1: Ya, karena setiap apa yang ingin kita capai pastinya sudah tertanam di diri kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kejarlah itu. Seperti yang dibilang kawan-kawan yang samping, pentingkan yang terutama.
0: Pentingkan yang terutama.
1: Okay. Kan kita tujuannya berkuliah. Jadi manajemenlah waktu itu dengan baik. Jangan hanya banyak ingin bermain.
0: Jangan apa sih tadi istilahnya si Ayu, jangan apa? Bukan kupu-kupu sih. Kalau kupu-kupu kan kuliah pulang gitu ya.
3: Kura-kura. Kuliah rapat.
0: Enggak apa-apa, tapi asal bertanggung jawab ya. Iya. Karena Ayu kan tipe kayak gitu, kura-kura. Kuliah rapat. Oke, okay. Terus Irgi.
1: Jadi santai. Kalau menurut saya ya, santai aja menjalani semuanya. Okay. Karena semuanya akan berjalan jika di situ ada kemauan.
0: Dengar Vika, nah, santai ya, jangan stres. Baru juga 2 semester kamu lewati. Tanyain sama Irga sama Ayu yang udah
3: mau belajar dulu, Kak.
0: Hormat suhu.
3: Ampun.
0: Ampun ya. Oke, dari pengalaman kalian mungkin juga yang paling penting adalah bagaimana perubahan terbesar yang kalian rasakan ketika menjadi penerima KIP kuliah. Ayu?
2: Perubahan yang paling terbesar.
0: Yes.
2: Yang pertama itu kan kita ada kemauan untuk berkembang.
0: Oke.
2: Kita punya mindset bahwasanya saya sudah dibiayai loh, saya orang yang terpilih dari banyak yang mencalonkan. Ternyata saya memang memiliki prestasi yang baik, kemudian memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi itu bukan menjadi alasan penghalang. Menjadi alasan kami untuk tidak berprestasi, untuk tidak berkembang,
0: merasa minder.
2: Iya betul, karena kami anak Himadikip, jadi mungkin saya tidak memiliki ekonomi yang cukup dengan sama dengan teman-teman, tapi karena adanya program beasiswa KIP kuliah ini, jadi kami itu kembali rasa percaya dirinya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kayak kami tidak minder lagi ketika kami ingin.
0: Tapi Ayu awal-awalnya minder gak sih?
2: Sebenarnya
0: Ayu jujur li.
2: Oke,
0: oke.
2: Sebenarnya tetap minder, Kak.
0: Tetap minder ya, oke.
2: Rasa minder tetap ada, cuman karena kita ini sudah dibantu, istilahnya kita sadar diri juga, Kak.
0: Oke, baik.
2: Kita juga harus memiliki prestasi yang baik, kita harus tanggung jawab sama apa yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua di rumah. Ketika kita ada kemauan, pasti kita harus tetap mempertahankan hal tersebut supaya orang tua juga tidak memberikan uang lagi kepada kita, supaya kita tidak menyusahkan orang tua gitu. Jadi saya lebih percaya diri, kemudian saya lebih sering ikut kompetisi. Jadi teman-teman dari Himadikip itu mendorong saya juga untuk mengikuti audisi-audisi seperti itu atau kompetisi. Nah, mereka itu istilahnya menjadi
0: support system ya. Oke, selain dukungan menjadi keluarga ya.
2: Menjadi keluarga.
0: Oke, tapi keluarga kamu merespon seperti apa saat kamu terpilih menjadi penerima KIP ini?
2: Senang pastinya, Kak.
0: Senang
2: mereka
0: ya.
2: Juga tidak terbebani lagi.
0: Oke.
2: Mereka bangga.
0: Bangga ya, ternyata kamu bisa menjadi salah satu orang pilihan yang menerima manfaat dari hadirnya
3: KIP kuliah
0: ini dari pemerintah ya. Oke, kalau dari Irgi sendiri, manfaat terbesar yang atau perubahan terbesar yang Irgi rasakan gitu?
1: Saya benar-benar merasakan besar manfaatnya KIP kuliah ini, Kak. Karena awalnya saya yang berada di sini pada saat di SMA begitu banyak ketakutan yang saya rasakan, terutama ketakutan untuk berkuliah, kayak saya tidak akan bisa seperti mereka. Karena saya terkendala ekonomi, jadi saya saat ini lebih baik daripada diriku yang sebelumnya.
0: Mantap.
1: Banyak perjalanan yang kita lalui melalui beasiswa ini, karena kalau tidak melalui beasiswa ini saya tidak akan ada di sini untuk berkuliah. Jadi adanya beasiswa ini saya bisa bertemu orang-orang banyak di sekitar saya, di dunia perkuliahan, di organisasi. Apabila tidak ada ini pasti saya ya stuck di situ-situ aja, mungkin saya kerja atau ke tempat lain. Jadi mindset berpikir saya juga lebih berkembang seperti itu, Kak. Jadi yang saya rasakan. Apalagi orang tua saya juga pernah bilang kalau mau kuliah silakan kuliah, tapi kita ini nggak bisa biayai sepenuhnya, Nak, karena
0: jadi harus berusaha ya.
1: Harus berusaha, apalagi kita anak pertama.
0: Wih, tanggung jawab besar, Pak Ketua.
1: Beban yang kita rasakan karena apabila saya kuliah, bagaimana adik-adik saya? Adik-adik saya ada 3 loh.
0: Jadi
1: adanya beasiswa ini jadi ringan lah apa yang saya rasakan. Kayak saya sudah tidak terlalu membebankan orang.

0: That's right.
1: Dapat KIP kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita ini sebenarnya orang terpilih.
0: Yes.
1: Dan itu kak semangatku lebih besar karena memang dari awal yang kayak saya bilang tadi, mungkin kalau tidak ada KIP kuliah saya tidak akan kuliah karena mengingat saya juga hanya dibiayai dengan saudaraku, begitu. Jadi pas diterimanya KIP kuliah itu, jadi saya langsung berpikir kayak ini sudah.
0: Ternyata ketika kita mau berusaha gitu ya, dan
1: ternyata usahaku selama ini
0: membuahkan hasil.
1: Kayak saya urus berkasku sendiri, pergi. Pokoknya
0: luar biasa ya.
1: Sekali, kak.
0: Pokoknya perjuangannya luar biasa lah ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya kalian adalah penerima dari KIP ya, tolong upayakan untuk kalian bertanggung jawab ya. Karena dari ketiga cerita yang sudah kita dengar ini, prosesnya tuh beda-beda ya. Dan semuanya enggak ada yang dikatakan mudah gitu ya.
1: Betul.
0: Semuanya harus diperjuangkan. Oke, nah kalau boleh kalian memberikan harapan gitu ya untuk Hima di KIP kedepannya. Apa
2: dari
0: nih?
2: Siapa dulu nih kak?
0: Di closing, boleh Irgi sebagai ketua.
1: Ketua.
0: Abis itu Ayu baru Vika.
2: Harapan besar bagi Hima di KIP, tentunya organisasi ini semoga terus bermanfaat seperti bagaimana awalnya dibentuk.
0: Oke.
2: Kebermanfaatan akan terus berlanjut, organisasi ini akan terus berlanjut dan semakin besar tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-teman yang lain, ayo gabung di sini supaya teman-teman bisa bermanfaat bagi orang lain.
0: Amin.
2: Ya, walaupun banyak wadah-wadah lain, tetapi kami di sini mengajak sama-sama ayo agar organisasi ini terus berkelanjutan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, seperti itu kak.
0: Oke, ayo.
3: Oke kak, jadi kalau dari saya sendiri harapannya pertama itu pastinya berharap bahwa Hima di KIP itu semakin maju, semakin solid dalam lingkup himpunan. Kemudian mereka himpunan juga bisa bermanfaat bagi calon penerima mahasiswa KIP. Dimana prinsipnya kami itu kak, kami bisa bermanfaat bagi mereka yang memiliki prestasi akademik yang baik, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian mereka itu terkendala dalam ekonomi. Jadi kami itu ingin sekali bermanfaat bagi mereka, membantu mereka. Karena kami juga pernah
0: di posisi mereka
3: itu.
0: Ya.
3: Iya, betul sekali. Kak. Jadi harapannya kita tetap terus bermanfaat sampai kapanpun. Kemudian juga kami boleh dilihat bahwasannya ini loh anak-anak Hima di KIP. Walaupun kami itu kekurangan ekonomi, tapi kami juga bisa berprestasi, kami juga bisa membanggakan orang tua kita, kita juga bisa membawa nama diri kita, kampus kita menjadi lebih istilahnya dikenal orang, seperti itu kak.
0: Baik, luar biasa, thank you Ayu. Vika?
1: Kalau dari saya sendiri kak, harapanku itu Hima di KIP kedepannya tetap solid. Sukses terus pokoknya, tetap menjadi wadah untuk kami berkembang di dalamnya, tetap menjadi tempat informasi untuk semua teman-teman yang ingin mendaftar KIP dan sebagainya.
0: Oke, thank you sekali lagi untuk teman-teman Hima di KIP yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini berbagi cerita ya, dan yang pastinya ada pelajaran penting juga yang saya dapatkan dari perbincangan ini, bahwa memang KIP kuliah itu membuka jalan, KIP kuliah itu membuka jalan, kemudian juga prestasi itu menentukan masa depan. Karena kalian tadi punya banyak harapan dan mimpi gitu ke depannya ya. Dan dari keterbatasan itu menuju kesempatan, Ayu. Jadi gak usah terlalu merasa minder gitu ya. Awalnya gitu ya, itu awalnya. Tapi wajar sih ya, karena namanya kiprah manusia itu kan ataupun kita gak pernah tahu gitu ya masa depan kita ini seperti apa ke depannya. Yang pasti kita upayakan dari sekarang gitu ya. Dan kalian adalah wajah-wajah generasi muda yang patut untuk menjadi contoh, karena tentunya bisa menginspirasi untuk teman-teman ataupun nantinya maba-maba yang akan bergabung di Universitas Tadulako. Kalian adalah orang-orang pilihan loh ya. Thank you sekali lagi semua. Terima kasih ya untuk teman-teman Hima di KIP. Terima kasih untuk Irgi, Ayu, Vika ya. Terima kasih sekali lagi. Next time kita akan ngobrol lagi dengan keseruan lainnya. Kalau misalnya ada teman-teman Hima di KIP yang punya kegiatan, kita boleh diinformasikan ya. Kalau aja kita bisa sharing ya. Oke, thank you. Dan untuk yang udah nanya tadi, mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami ya. Dan kalau misalnya ada yang kurang

0: Jelas, langsung aja bertanya kemana nih teman-teman Himadikip?
1: Boleh langsung DM ke IG Himadikip saja, Kak.
0: Oke, baik ya. Jadi untuk penanya tadi, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau pengen nanya-nanya lagi nih yang lainnya, boleh. Kalau nggak sempat di sekarang ya, di live sekarang, nanti langsung aja DM ya di Instagram dari Himadikip Untad ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan akhirnya saya Mikal Sumjawas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga teman-teman dari Himadikip Universitas Tadulako. Bye-bye.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
4: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
5: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
4: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
6: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
7: Kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berada dengan harapan dari Bapak Presiden diberikan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini yang besar sekitar 2,4 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
6: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
9: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
10: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
11: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
9: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
13: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dengar petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
17: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
16: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus mudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat lain.
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga karena udah. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Sabtu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Hai, halo, selamat malam untuk Anda pendengar. Senang sekali di malam ini, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Saya Marini bersama Mas Irfan kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda dengarkan, yang bisa Anda request juga ya. Ada Europe with Carrie tadi sudah hadir, ada Foreigner juga, I Want to Know What Love Is. Oke, di line telepon pendengar untuk malam hari ini 0811-4560-3908. Silakan Anda bisa request lagu favorit Anda, khususnya Anda yang suka banget dengan lagu-lagu mancanegara 80-90-an ya. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. Malam yang luar biasa ini, malam yang mungkin cukup melelahkan bagi Anda, tapi ketika mendengarkan Pro 1 RRI Palu, lelahnya udah mulai berkurang ya. Lebih enjoy, lebih santai malam hari ini untuk menikmati suasana istirahatnya. Oke lah, di line telepon kita buka dulu nih, silakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Baru ini lagu mancanegara tahun berapa?
0: 80-90-an ini, Bu Ella.
1: Oh, 80-90-an.
0: Silakan, mau dengar apa lagunya?
1: One Day in Your Life, Michael Jackson.
0: Lagunya Michael Jackson, Michael Jackson. Okay, boleh.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh.
1: One Day in Your Life.
0: Okay.
1: Terima kasih, Marin.
0: Sama-sama. Siap. Terima kasih, selamat malam ya. One Day in Your Life, itu lagu dari Michael Jackson. Baik, di landline masih ada lagi, yuk digunakan teleponnya malam ini jika ada lagu favorit Anda ya, lagu kesayangan Anda di Ruang Rindu kali ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Bu Ella sudah mengawali ya untuk menelpon kita. Selamat mendengarkan Bu Ella, Michael Jackson.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, Prof. Satu RRI Palu. Ada Eric Clapton, Tears in Heaven, Firehouse tadi yang barusan ya, I Live My Life For You. Tadi yang udah direkod sama Bu Ella ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Baik, di 0811-4560-3908 bisa kembali Anda gunakan pendengar malam ini. Yuk, silakan ya. Untuk Anda yang masih belum tidur ya. Oke, bagaimana nih kabarnya seharian? Mungkin banyak kerjaan ya. Biasalah kalau di hari Senin itu begitu padat dengan pekerjaan-pekerjaan. Tapi saya yakin malam hari ini dengan hadirnya Pro 1 RRI Palu ini bisa menambah suasananya lebih hangat lagi ya. Dan program Ruang Rindu tentunya kita juga bisa menikmati perjalanan rasa melalui lagu-lagu pilihan ya. Lagu pilihan yang lembut, yang hangat dan penuh makna. Seperti itu pendengar ya. Karena memang waktu yang tepat untuk sejenak mengenang dan mensyukuri, berdamai dengan perjalanan hidup yang telah kita lalui, itu adalah di suasana malam seperti ini. Gak percaya? Ya udah, pokoknya nikmatin saja ya. Ruang rindu kita untuk malam hari ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk lagu-lagu yang bisa Anda request itu adalah lagu-lagu mancanegara. Halo, yang suka dengan Andy Williams malam ini lewat Something Stupid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.

0: Beritahukan Anda bahwa malam itu selalu punya cara tersendiri ya untuk mengajak kita berbicara dengan diri sendiri. Dan ketika hiruk pikuk mulai mereda dan kesibukan perlahan beristirahat, ada ruang yang terbuka untuk mengenang, kemudian merenung dan mensyukuri perjalanan hidup yang telah kita lalui. Dan seringkali kita terlalu sibuk ya dengan mengejar sesuatu yang jauh hingga lupa menghargai hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Padahal kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk pencapaian besar. Kadang ia datang dari kesehatan yang masih kita miliki, seperti malam ini ya, keluarga yang masih bisa kita sapa, kemudian kesempatan untuk kembali memulai hari dengan penuh harapan. Pokoknya semoga ya kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Tapi itu tadi, memang hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ada masa ketika kita harus kehilangan, ada saat ketika harapan belum menemukan jalannya. Namun seperti malam yang selalu berganti pagi, ini selalu menjadi harapan begitu ya. Jadi setiap kesulitan pun akan menemukan waktunya untuk berlalu. Jadi jangan pernah meremehkan langkah kecil yang Anda lakukan hari ini, sebab perubahan besar itu seringkali dimulai dari keberanian untuk tetap melangkah meski itu hanya perlahan. Gimana nih? Jadi tidak apa-apa ya jika perjalanan Anda berbeda dengan orang lain, karena memang setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan juga mencapai tujuan. Dan malam ini pendengar, jika ada hal yang membuat hati terasa berat misalnya, cobalah untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ya. Kita semua sedang belajar nih, sedang berproses dan tentunya sedang berjuang dengan cerita masing-masing. Dan yang paling penting adalah berikan ruang untuk beristirahat, karena tidak semua masalah harus selesai hari ini. Jadi jangan memaksakan diri nih ya, bahwa masalah itu akan selesai hari ini. Mungkin malam ini Anda butuh istirahat. Jadi kita nikmati malam dengan lebih tenang. Biarkan lagu-lagu pilihan Anda hadir menemani setiap kenangan, menghangatkan hati, menjadi pengingat bahwa seberat apapun perjalanan yang telah dilalui, bahwa kita masih memiliki alasan untuk bersyukur dan berharap. Nah gitu ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, karena setiap lagu bukan hanya tentang nada, tetapi juga tentang cerita, tentang makna perjalanan hidup yang menyatukan kita semua. Oke, selamat beristirahat untuk Anda. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi ya, untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ini adalah lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda pilih. Silakan, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, Bu Hani. Sehat di sana ya?
1: Iya, sehat ceria saya buat menyebar ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Silakan Bu Hani, mau request apa nih lagunya untuk Ruang Rindu?
1: Lagu Anu Fernando.
0: Lagu Fernando ya.
1: Iya.
0: Fernando. Oke lah. Oke lah, ini spesial aja buat Bu Hani ya. Itu aja Bu Hani.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hani di Tulo siang malam ini ya. Sudah semakin larut malam ini. Selamat menuju istirahatnya. Kalau ada pikiran-pikiran, udah gak usah dulu dipikirin ya. Sepertinya butuh untuk istirahat ya. Jadi sekali lagi, bahwa masalah itu tidak harus selesai hari ini ya. Kita butuh istirahat, ya udah istirahat aja dulu, sambil terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Believe It or Not ya, Joyce Carberry. Di malam ini sudah hadir juga untuk menemani kebersamaan kita di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Malam yang luar biasa, malam yang Masya Allah banget malam hari ini. Yang mungkin juga masih melanjutkan pekerjaan, silakan ya monggo, jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang harus istirahat, ya udah istirahat aja sambil kita dengerin lagu-lagu mancanegara malam hari ini, lagu-lagu yang mungkin juga punya cerita ya, yang udah request lagu dari Bill Collins kali ini, With Against All Odds ya, untuk yang udah request selamat malam, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Let's stay worried forever young pendengar. Sudah menghantar kita pada pukul 22 lebih 30 menit saat ini ya, di kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, lagu-lagu mancanegara yang juga masih menghiasi ruang dengar kita malam hari ini. Baiklah, yang malam ini suka dengan lagu-lagu mancanegara, ayo boleh bergabung ya di 0811-4560-3908. Hai, apa kabar yang request lagu dari Stevie Wonder ya? Mungkin punya cerita juga dengan lagu ini ya. Oke, okay, I just call to say I love you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda pencinta sepak bola dalam gelaran Piala Dunia 2026, di mana dalam jadwal ini Anda nanti bisa mendengarkan pertandingan antara Argentina versus Australia pada pukul 1 dini hari nanti. Dan kemudian juga pada pukul 5 nanti juga akan Anda bisa ikuti dan dengarkan Perancis versus Irak ya, langsung dari Pro 3 dan juga dinilai oleh seluruh Pro 1 seluruh Indonesia. Dan baik pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang

ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom, Muhammad Kodari, menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih Patah Hati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timor, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.